nasan hozou momomohi skidejonon Sabah toiko i oitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah splat kopenguhan diozuiti songian papatod hozou kawawagu montok penohi nasan hozou om oiton maza online kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rekam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop nyampai do ooiton paisasanan CD koin tahangan di huhumozo toiko profile artis ngandi minonupu om nagi hasagan doi online nung kiwano montok kupayhan di hobi penggonop kokomoy do splats hazag it Facebook hiburan om music RTM Sabah om lagi carta lagu artis Sabah.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Itali insan pavagu au nakaswang sa savan binon timpubay no? Buntugan binon ingkapat diti au nakaswang matakumain tahu. Da minisusut kapas di taon duvongay bu pramvahu om duvongay bu duvong pram duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pavagu Oceana na dati trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas na uangan do FIFA o slot montok pagun na kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tutun kau dah humazau minggu diti.
1: Tahu supon nak hasta di jadian gak? Kejakai opo dem tahu tahun tu nanti dia.
2: Opo dem tahu tahun dem.
1: Oh, dah yok tu dah mengising kau lagi. Dah ibu ada itu
2: Oh, hazau dah kada zan pintan tu nopo.
1: Oh, ya hazau dah kada zan nanti. Ini pahai di pagumu ya lagi. Opo nahu di display ngaman tadi mahai ngan lagi. Iloling, kan tu nahi tahu di kido.
0: Oh, makin ngau dah hazau.

0: Pinanahua di yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Dausin segini mudah himo ngatus ngebu linggit kumada nongo pitan do kinatutudanit kudat om sandakan sakadai di hoa pinahombus di menggigit amana menoi na yasan Sultan Ibrahim Johor Tan Sri Dato Abinderjit Singh kumada it bozon menteli Dato Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur demia paisinasi yang di Pertuan Agong id Istana Negara. Sakadai na po diho nga panakotanda na kapadulianan isido ko madatuhun nga bidet paguditi inakotagubang na ginasusan do manta na kinatutudan minabos i Dato Hajiji kaplintan pogun maza do kotinanan pogudan na kususan pogun saba na tumiombus na papabakas na pinggisaman do maguhud iti sakadai kotundunan kapanoyinan hongkot kapandohiana namot om patanto iti kotundunan om kauhanan ng opitan na tamay mo at amangan. Pitimungakan katinanan miyampay da pamaunan, nagiguno da panahon na montok da magibobos da paimpono kamay ahal katundan na kawing kabasan na ningkokaton kawanan na lakiton. Minibos di Montili pamaunan panginapuan o empat sakazan idatu Iwan Benedict kapakinuan na maza da kaposwat kapunatan da nakabuzo da kumada Montili kapapuban pinagangan ng pamaunan na montok da papanahon na pitimungakan itpihatan na kaplintan pisampuban kaplintan pagun da tosisikap.
1: Saya sebenarnya telah pun menghantar mesej, telah pun meminta secara bertulis kepada Yang Berhormat Datuk Johari supaya diadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama industri, yaitu satu mesyuarat di antara kerajaan persekutuan yang diurus setiakan oleh MITI dengan kerajaan Sabah terkait dengan isu-isu perindustrian dan termasuklah juga pelabuhan di Sabah.
0: Oki kita naik ke bagu penginawasan Sabah nak panak baza om kantazan soy nau timpo da tahun dubo ngai bu dubo pada mimo om na bos di patun di belanjalan pagun datu raisin saidin voko nak kinahantazan dino nak pagu penguang do gino musikul pengintangan pembida nak pengin kabas do gino musikul ki kantazan tabasi de mepai nak pemohodi natusan sikul ki kantazan tabasi di totong ke pagun popokito ino do introversi de miampai da kodi paton datu manu do kepoihan om papanaon Mazar Pionita nak penak baza tabasi kumada kelalahan oh bela jalan pogun. Hintangan no kozo ako pupisan bela jalan pogun Sabah ko kamoy do kahantakan do kapoy mamang do pampay do sungun sumikul konduan it si iso hinuminon sumikul tay ka asrama it tenom minubos dipatunod bela jalan pogun idatu resin sadin do bogizan di sido tamay mo manak do kasakadazan pemponu kumada pulis mantok na manay zo kahantakan dino di nakatongkap di kapapal balan sosyal. Iti na po nga sabab do kumuhigan ti sumikul tamay mo do paguhonon sundong to kahantakan diho kemauan do ahal tahun ini.
2: Saya menasihatkan pihak sekolah supaya sentiasa meningkatkan pemantauan dan juga peringatan kepada murid-murid di sekolah dan juga di asrama supaya mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rakan-rakan mereka terganggu dan sebagainya lah.

0: Odoi, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Doi, ikut don bagu.
1: Ha, paganuno, Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Heurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Paganuno, Heurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix.

0: 我有粉丝相伴，
1: 我开始慢慢厌倦自己的常态。
0: 他有 DJ 作伴，
2: 我

0: 萨巴 VFM 你的凉拌。
1: 有时候怕怕来得迟，有时偏偏去得早。
0: 萨巴 VFM 你的凉拌。
1: 我是

经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Salam sama ala bana. Assalamualaikum. Salam Malaysia. Madani Yana Bahara kita setemu lagi. Demangi kemuap tu tak 25 Jun 2026. Basman ko siam muharam 1440 Ijra lau amis dinakan. Kita ya posok diam segmen bok-bok diam link tuturan link tuturan sama. Teruak lekat dilau ngabut betiru ko. Diam saran sama alap bana Yana Bahara we. Bana mangan. Ko insupnya dimangan jam telu na tu ko. Tiga no Dina kan amnya lagi memangan nya no tratiti. Ah, kang lantu ling-ling betong eko. Tapi manalah tahun IF. Oh. Eka lah biamin kepian. Terima kasih bangan Dina kan yang menggalak kita demangi kemuap tu tak siaran sama alap bana bau do sima pusan siaran kami bersama ke DJ Alfi. Untuk siaran Inggris si leka jam 12 ngabut na jam 3 esi buat sambung selek. Siaran sama alap bana leka jam telu ngabut na jam 6 kang kemuap. Jadi tarus jauh bersama ke DJ Z demangi kemuap tu. Sambil-sambil kita lompat-lompat sana ngatai bara RBC dikta siaran sama alap bana.

Dong endok sanang pasal liut. Pasti di sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

Kurung-kurung kita dinakan tak kamu waktu mengalai siaran sama alap bana pian kasi go keadaan cuaca mengkam dembangi kamu waktu ndak tisa ndak tisa pian keadaan ni untuk dembangi tu tak sabar. Am kita ingin ndak ko inan tu paling awal si berpeneluak paling awal jam 2.50 minit kamu waktu 25 Jun 2026 am kita ingin ndak dembilak sabar bertiru tarang-tarang jo dinakan nyau nuran ni ya. Inan tu si boy peneluak bau desi ta jam 2.50 minit kamu waktu bersemuan kot 25 Jun 2026 ngabut 6 kemuap tu nyak bingin uran barat ni lah lekat info tu betul lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Yan siguro niya.
1: Ramalan. Ko, kita yang rati. Tegak ko beriuran, tegak ko panas. Eh, ngermi. Ko, yang penting kain na diono lah. Jadi kita sentiasa jauh-jauh. Ko, nucu lah ko. Yan barat ni. Okay lah, tabangan din akan semimon. Yan cerita bulbi. Ko, yan cerita bulbi din akan. Cuba sakam gungsi ko kita dibagi ke muap tu. Konon. Okay, sambil-sambil pantik kita beraya ko. Dong, terkelipat bintak timit itu. Un, bono, uji bakat bintang kecil. Zon 2000 26 zon Sabah Betiru Benuka am kemingin dak posok kam tar tiam Sabah un me boy kongsi gai ta media sosial RTM Sabah aling ni ada kan anak-anak bibengin bakat terpendam diam bidang nyanyian barani itu no masa ni untuk kam meluak kok pan bersinar sebagai bintang section hiburan kok pan music RTM Sabah Betiru memia bakat-bakat cilik tak seluruh zon Sabah untuk nut bintang kecil 2026 dong lebabi peluang tu kam boleh menek untuk nut secara diam talian online atau teko secara physical walk in. Yang pun tarik kok pancara penyertaan ni diom talian online tak 24 Jun ngabut 24 Julai 2026. Jadi kamu hendak lagi un itu labai kongsi gini nak kena. Kamu ingin di lau ka un penumbut telefon bisa diun gaya me. Posok kamu tak RTM Sabah. Jadi lekat me kamu boleh ingin itulah info-info yang baik kongsi gaya me. Ko. Jadi sen mantap kalau kalu un mangan peranak yang para jemu. Memang bingin bakat terpendam dong taguk bi peluak bi kok okeylah sedikit lah info yang boleh kongsi kok pandai kita gi inan tu abar-abar ingkung si kungkam minggu perintah lah dia halah 7 Sabah Maju Jaya SMJ Betiru un akan kepastian setiap daerah kerso kealapan pembangunan secara seimbang barani lekat aspek pendidikan, ekonomi, sukan, kopan pelancongan. Adun membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak ling ni daerah membakut Betiru panut nerimo kealapan pembangunan lekat projek strategik bernilai lebih 50 juta ringgit. Dokon ko penanggungan Institut Tahfiz Al-Quran Lat Sabah Itkas, Kompleks Sukan, Dewan Masyarakat, kopan penanggungan kawasan pelancongan Bau Minggu beliau anupan Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Bemarak Bege Bojong Empurusian mesyuarat pembangunan bersama pegawai daerah pemimpin masyarakat Kok Pan Wakil Agensi Skaita Kota Kinabalu. Alhamdulillah ko rezeki. Jadi kok un peluang-peluang bagi Jepan iko peluang-peluang untuk bang rakyat ko iko tungan gai dikau peluang pekerjaan ko ko jadi okeylah kita akan cerita lagi lah tapi am kita ingin tak bertiru tu dinakan kita semua-semua akan mengkali azan asar tak jam 3:47 kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kok pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni sebelumnya ngupi-ngupi dok kita engkau lagu lekat tak Zalihar Zalihar tajuk lagu ni ngupi tak diom turi minggu kelin jom ngupi tem anu ah yang ni tem bangun ko tem pungkau turi baru ngupi un kasih kau jom pungkau ngupi. Wah, nyak tradisi. Kalau tidak lagu tu dinakan, tak seran sama. Terpanah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bebuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selain Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambu 20 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruwa kekurian gai kedua empu telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam limompu wawu, sepusiam enampu duo, sepusiam pitumpu, sepusiam siampu empat, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan Tedoni nembet misi untuk mengkulit gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, ngeruo negara bebok ni, diam sejarah, adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
4: Untuk kam, kami Mitu.
5: Dinakan, Mitu kami kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

Tak tengah selang China Selatan, undem buak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1940, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak ungus kopan kejadian pulau layang-layang pulau sebana. Lekat 1943, tentera Malaysia buai tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, misalan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia enggak kok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan ti.

Terima kasih nak kan kakak lagi mengkali siaran sama Alabanah Dembangi. Kamu waktu bersama ke DJ Z. Tak jam kedua kita diam segmen teka-teka don rupanya bertiru ke 25 Jun 2026 tu. Teruak tak lawamis diam segmen teka-teka don. Ngeden kam lagu ah, ngeden kam lagu iko-iko. Sebab tahun munda insyaAllah kita pengen anugerah lagu Sabah VFM mampun. Mana tahu kalau-kalau posok ko untuk bagi pemia lagu tu. InsyaAllah pemia ti amun unna. Selalu ni sebab yang posok lagu ke bagian kami, bagian rakam kana. Jadi kami tu ngendak jaman posok non diam ni. Okay. Jadi pian ke pian pan, terima kasih tabangan dinakan yang mekale kita dembangi kemuap tu. Muka mengintam-ngintam kale lagu jarang no tekale bi. Maku kem kang diam segmen mene-mene ata pemupusan jam 5-10 minit kemuap habis jawab rabar diom lah. Terima kasih tabangan dinakan yang ada kita live betiru tu. Yakub Boro. Roponio tu penyanyi pura aku. Barat ni lagu ni yang seh. Kasih beratak Nisan. Alangkah si gok pedih ni teman Nisan lah so. Okey lah. Jadi saya ni ingin sekongsi kalau kita dembangi kemap tu. Okay, kita posok diam segmen bobo. Segmen kedua ke? Segmen kedua titu segmen teko-tekodon. Kita yang pun tekodon demangi kemap tu barat jomo. Syukur mesanang atai. Hai dinaka nyenabar. Go. Okay, pulak ku akan pun tekodon lah. Jawab dia. Okay, yo bengen isa dua telukau lah. Telukau lah. Telukau lah mesanang-sanang atai bi. Go. Pat-patai sambil-sambil kita. Nantu sambil-sambil pan kita berdaya ko. Okay. Yom pun tukar dan bok-bok. Ian kasih go. Iko bana lubang ni. Tapi kakal bengen buik. Iko bana lubang ni. Tapi kakal bengen buik. Dalam bahasa apa ini DJ berani. Link sama dinakan ti Lania Udong. Link sama. Lepas saya soalan kedua. Ian yang luman tapi nyak bengen betis. Yo sentiasa luman tapi yo nyak bengen betis. Ian. Ian ya. Engkau pan soalan ketelu. Ngini gula mamis. Ay, semen aku ingrati. Ngini gula mamis tindakan. Lain mana sih kok soalan ni. Lain lah. Cuba saya jawab ya. Mun kalu-kalu teruak kok. Balikan kun tedo lagi. Bojo kiti beran kunan tu pasang ku lagu. Buat tiba pikir ke mana. Okay. Soalan bobo ian iko mana lubang ni. Tapi kakal bengen buek. Soalan kedua ian yang luman. Tapi nyak bengen betis. Soalan ketelung ini gula mamis. Ih malas aku dibagi tu. So amunnya mas ni jotimus barak katik. Yang ini yang ini. Sen ngerhati marak kemas. Kacau pagi aku muka talian. Sambil-sambil aku mosok komen-komen tabangan dinakan dembangi kumap yang ngedak kita betiru tu ko. Untuk dinakan yang makalai kita lekat merumah Iyana Barbie ko. Pat-pat ngedak FIFA World Cup barak ni ko. Sambil-sambil pan makalai radio dong terlipat bi. Muat turun bi RTM klik minggu-minggu jotungan bi ko. Minggu-minggu aja tu ngan bi kambuli jo ngendak bule. Yang penting main lain internet. Ko dina kan pat-pat kali bul buli lagi pindah kali siaran sama. Ko. Agak lagi di break dong ko lagu lekat soro easy type. Nambung kasih tidau. Okay. Sama-sama kali tindakan tak siaran sama. Pat-pat apa miab ya lagu aku mutu kodon si ya. Okay. Alright. Nanti kali di siaran sama.

Keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuyan Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau 6 telu dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 6 telu telu dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.

0: Sama alap bana para ni. Terima kasih semua nadinakan demangi kemuap tu mengalai kita tasaran sama alap bana 4:23 minit kemuap no lebih kurang setengah jam lagi kita diam segmen. Segmen nian teka dona ada bagi tu memiang kau no DJ Salma DJ para gad DJ Salma I pension no ko teman kami lo sok berai jijol kau DJ Azmi eh ah mu dia mau fis. Terima kasih yang by follow kita demangi ke muap tu kita kakak lagi diam segmen teka don. Okeylah sebelum kem dekat kita ampun teka dan demangi ke muap ni sekam kali kita ampun soalan eh kami berkali lagi soalan eh balikan ku soalan ni ian kasih go iko bana lubang ni tapi kakal bengen bue isa dua ian yang luman tapi nya bengen betis barat ni si mangat. Ih, kok masam-masam jawapan gay tu. Wah, lepas soalan kita lu. Ngini gula mamis. Ngini gula mamis sebab ya gula kok. Okey, sen yang nyak lagi boy Yena, sen lagi yang nyak. Wow, kita yang pun kawan itulah tak live. Yang J. Okeylah, terima kasih langkam dinakan yang nonton kita demangi ke muap tu. Kok cuba dok jawab video aku ampun teko-teko dan esi. Teko-teko dan kuesi. Ian jawapan ni. Subak sak kalu-kalu ngam. Kok un yang advance bana yo ampun jawapan ni sana aku pun nut bingung tau bana memia ni. Gana sik de bagi mana ke marap. Ada bagi tu ni lau DJ Ling ni ingin belajar Ling sama. Yo nyak lah tilo diam sama. Yo tilo diam layu. Aku marah lah. Okay, aku ingin belajar Ling sama. Setiap lor abah kita pengen Ling tuturan sama. Kok dinakan. Jadi pian kau pian ban. Terima kasih ingkam semua yang nutan kita demangi kemuap tu. Pada kita debagi tu kakak lagi ngantuk pengen tak boleh kok. Jadi yo lumanya makai bet. Yin eh bangan netat bi nasib kemuap. Sudahlah konti kami tu konti nau kok. Barapa maksud nut ngerambang-rambang joling numbur di kawe span pengusek san numbur 2 jam dinding. Sabab FM saran sama alap bana. Pai. Pak, ngini sampai jam dinding, Pak. Jam tak tangannya tu bia. Beragam gitu ya, jam panjang lah. Ya lumayan makan betis punti ya. Atau so. Okay, so mana soalnya main betis kok. Jadi yo belum makan ya ne. Makan badan ni. Ya ne nagin. Okay lah, kam tua masam-masam joko. Okay, tak bisa lagi yang lagi tu. Yang ngantuk-ngantuk yang barat jomo yang ingin pandangan tak boleh selingan lah, selingan ke? Selingan ni kan boleh jangan ndak ni le kata RTM klik sian siannya bengen lagi RTM klik ke install bido install bido RTM klik ke dok sanang kam ngendak bul sanang kam mekali radio sanang kam mekali abar-abar sanang kam yang lagi mekali saran syamala bana ko DJ lekat minggu barat ni mitu-mitu Jepan ko tebiak tak nak barat Pak Maksun. Terima kasih Pak Maksun. Okay, lagi assalamualaikum DJ Yizi barat ni teko dan nombor 3 gula andang no mamis di nombor 2 jawapan ni masa atau jam. Ui sampin-sampin mana ke itu ko. Terima kasih Abi Ahmad. Terima kasih tadi nak ganti apa maksud yang sedia sonutan kita dia bagi tu lingkinaknya nak sebab aku sampin nak melingkinak petio nak sebab aku syih jom terhati ni. Okey lah bian go bian pan. Terima kasih taruh sonutan kita dia mangi kemuap tu tak sabar BFM siaran sama alap bana mau jadual sklonan Piala Dunia FIFA 2026 ndak tita jam 4 sensaung kita pengen Ecuador sklon ke Germany jam 7 kita pengen Japan sklon ke Sweden ke pan Tunisia sklon ke Netherlands engkau pan jam 10 sensaung Paraguay sklon ke Australia ke pan Turki sklon ke USA. Jadi eno jadual untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 lau Jumaat 26 Jun 2026. Jadi dong kam turi balik ah. Dong kam turi. Lepas saya marah kami tu kam ngantuk ah jogo. Okay lah kita berdayak pantai kau dinakan lah. Tadi sen lagi ramai yang tersen sama hal ini alap amnya sen lagi bana tesigo alap bana DJ. Alap kok sangkan no teh aku ndok aku di kota talian lah dinakan dokon dari sini pur klip-klip jo kita pun talian tu. Terima kasih hamba Allah. Itu kami meli mertabat kami. Mulai kami tak kudat barani. Palap-palap diam pelanan dinakan hamba Allah. Assalamualaikum dinakan. Sinta talian.
1: Waalaikumsalam di. Kontrol apa sahabat? Dagai kan makan antena aku.
0: Nyana aku payah marah konten antena noe. Kau gergitan. Okey, kalian nasi kak. Kau pun tukar dan ne.
1: Baik, pedikit penolong le mata lo tu.
0: Ui tuan. Ui tuan. Bapak jawabin sah. Ngamkan ya.
1: Ba.
0: Okey, soalan bobo. Ia ni kau mana lubang ni tapi kakal pengen buik.
1: Gagang dinakan kabawan.
0: Ui tuan, tio ni ngogo gagang kabau eh. Nyangin ni boleh penikiran kang bandan aku kabau ya. Okey, kedua, ian yang luman tapi nya pengen betis.
1: Jam.
0: Woi, semimon gaya jam. Okey, ketelu. Ini gula manis.
1: Ketelu memang gula tu memang mamis dinakan.
0: Oh, ya ka?
1: Un dikau dia kan. Kurangkan mamis dalam makanan, tambahkan manis dalam senyuman, bau mantap.
0: Bana-bana sih kau tahu.
1: Manis dibuat dina kan.
0: Masalah mana mau nelagan barang mamis dibuat
1: Mau pengen terlalu lebih manis lagi dina kan.
0: Beno kau mbanan kau nak kau
1: dina kan.
0: Oi, yen.
1: Mudah-mudahan dapat rembo kali ke waktu ngobrol tak sang kumano kau bitiu.
0: Ba, mudah-mudahan kau tukau pala pak.
1: Mudah-mudahan dapat kali, lo pengen lagu juga.
0: Pemiati kang kemuap, amun asmi tukau.
1: Lagu, terhati mbak lagu kau mau kau.
0: Lah terhati.
1: Ini kau nak kula, muka boleh palap-palap dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kau, telaga mambang. Yen orang ni telaga mambang ya Jikal. Terima kasih teman yang dinakan didembangi kemap tu. Un lagi ingin cuba. Yen jawapan ni, cuba sa. Subak-subak bido, yen jawapan ni. Balikan ku soalan ni. Yen iko bana lubang ni tapi kakal bengen bue. Soalan kedua, telaga mambang badan ni sih. Pala gesen apa barani? DJ apa lagi yang saya belajar bahasa Bajau? Ya nabar, ini sih kok. Sabar lagi ya kang. Kang kita belajar lah lepas patah iku baik tu. Yang ngedak kita lekat telah itu sabar lah. Yang luman tapi nyak pengen betis. Yang luman nyak pengen betis. Barani sih so ada bagai peluat no segala-gala ni. Ketelung ini gula mami. Sling ni. Yang sih barak aku mau lagi mamis amun pengen anus dibuat. Bengen ti yan si ko. Tai langau sedih buah. Besusah ko memian ya. Okeylah. Alah tai tok kelong ku tau. Kita berdayak do lagu dina kan. Starus ni lagu lekat soro amatar bisidik. Umilah tupek-tupek tak saran sama. Alah.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai kedumpu telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam limompu wawu, sepusiam enampu duo, sepusiam pitumpu, sepusiam siampu empat, kok ngabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terima kasih dengan kakak lagi bersama kau kita sama-sama. Alam bandar dembangi kemuap tu. Tati noka. Kita sini kau ada segmen teka ada. Nak pun soalan pengen telu kau. Ian ikut mana lubang ni. Tapi kakak pengen buat soalan bok-bok. Soalan kedua semakin ikut. Enggak. Ian yang luman tapi dia pengen betis. Marak jam no si. Jam tangan no. Jam dinding no ko. Lepas saya ketelung ini gula mamis. Aku teruak tau boleh jawapan sanu tu. Rahul Lamsin barat ni. Sebab pahit ni untak kupi kau kedupan barat ni. Si. Kupik pahit senyuman DJ Mamis. Banaban. Okeylah beragam-beragam kita go. Sin lagi minta tu barak Farish Barney. Selalu makan suara DJ John. Duh, tiap-tiap ni bertiru kita sekitar. Diang-diang tek. Lepas saya sin lagi. Lagu Ruswata ya DJ. Jawapin dah dawah aku ampunan weh. Ya ne, aku ampun tekodan eh. Amunut bana pasang gom. Sebab ni kau mana si bana tapi ndok kau yang bok-bok bana-bana ya. Sebab soalan kedua lah. Lepas saya barat ni lagi. Ngono sia. Ngok yang kedua eh kasut jawapan ni bana ka. Okey, boleh. Lumanya pengen betis jam DJ barat dinakan Norbin KB. Ya lagi. Cerita apa ini DJ barat ni? Yang pandeling sama dinakan. Tapi yang ini bot tu jenisnya bercerita teh. Ah, kalu-kalu sampingnya ganggu. Kau lah ni ya. Okay, terima kasih dengan dinakan semimuan ketika kakal diam segmen link. Ini link tuturan sama. Sudah-sudah aja aku mengajar si link tuturan sama. Yang aku link tuturan sama. Jawapan ni DJ sintak manis. Aji eti lah un sepu ka barani un. Namun ngam ka mampun jawapannya pasang kong kamun sepu me. DJ mago lagu Ras Mawar. Woi, stesi go ha. Boleh penikiran. Jawapin ni bidak aku ampun teko don. Namun ngam teko don bi pasang kong lagu bi bananya aku ngakal. Okeylah, sekejap lagi lebih kurang 10 minit kita akan makan barabar di omlat. Sekejap jo lagi tak jam 5 ke muap. Boti sambung kang tak jam 5:15 habis jo barabar di omlat. Am ko maku lagu kang, maku ko me tapi nya iko lah terpasang ko sebab temerangi minit lo soe selalu ko. Iko bana jo mo kaus. Sebab nya terpasang lagu tapi yang daya. Jadi welcome. Barak Bayu Borneo, yen soalan ni. Soalan babo, yen iko bana lubang ni tapi kakal bengen bu. Waalaikumsalam. Ngam nasi mahku ya barat ni. Enggak no, sintak manis eh. Payah penikiran barang eh. Kedua, ian yang luman tapi nyak pengen betis. Sotong kurita barat ni. Bana apa na? Ketelung, ini gula mamis. Wah, ian sebab jalan kau tak kena balu eh. Susah barang eh, Aril. Okeylah, 10-5 minit lagi kita akan makan abar-abar di omlat. Dong terklipat B, install B ataupun muat turun B kaitiam pun RTM klik percuma jo kan boleh ngendak radio lekat Medina kan ko. Bagaimana sih aku marak jadual peluanan untuk maung teko ah. Jadi am kami ngendak lagi info-info me posok jo kan tak kami ampun. Lana jo kuling ben lubang dokon bulan. Okey, aku ngangkat tangan. Kau ah, masam-masam kau me peluak ah. Okeylah, ada mangan dinakan semiman. Terus setia bersama kok kita. Palap-palap kah, minggu-minggu je Tuhan B. Terima kasih terus setia bersama kok kami. Kok, betiru lah wamis. No kok, sadar-sadar sekajap mana masa kok. Jadi siang diam pelanan betiru. Palap-palap kah, siang tengah mapi. Nendak mana. Kok, bos betiru nyana pandai orang. Sebab gaya mapi tak, ian orang ni rice cooker. Okey, nanti kok. Alah, ingin ni wena. Kepedian ni main bul. Tadi bika sambil-sambil aku konti itu ko aku ampun TV memunda ko lum teh sukan plus lekat RTM klik ke ko kita ko yang ampun ulangan lubang kubur DJ Allah sab susah barang eh yen para ni tra enteto tito iko lubang ni tra enteto yen so. Okeylah, kok pada terima kasih kami yang baik-baik follow kita. Salam kenduri asuran tu namanya betis jawapan ni bukan telak yen lagu sampai ya DJ. Sian mapi kumap tu mondok gambar ni. Inya malu aku pergi. Nyaya kau.
1: Beragam tu go.
0: Okeylah. Sekejap lagi lah dinakan kita. Kaledo lagu lekata soro adus. Sumping tangisku tak seran sama. Alapana.

Kakak lagi bersama kau dinakan DJ Z demangi kemuap tu tazaran sama laban api 2 minit lagi sebelum kita mekale posok diam segmen abar-abar diom lah. Terima kasih tembangan dinakan baik bersama kau kita lekat sini lagi kau diam segmen teko-teko dan aku amat teko dan sini yang ni kau bana lubang ni tapi kakak bengen buai unsi dangi orang sebana ni buai ngam unduangan kasih tapi buai ke kita kusime yang bana-bana dinakan ti Rahul Lamsin bana no te span jawapan ni span yo maku lagu insan petio ling ni sini tapi buai no pasang ku sini cuba kau maku lagu dikau lagi lah kang pasang ku kau lepas saya sini soalan kedua ku ian yang luman tapi nya bengen betish. Sebenarnya nanti kau banang ngam tak kalah pasang ku semimon kau. Ndok ku dikauk lah. Cuba kau nulis meh. So peramai mana sih ngam. Jawapan ni masa kau. Yo nyak pengen. Yo sentiasa luman. Tapi yo nyak pengen betis kau. Dikau lagi. Ngini gula mamis. Ngini gula mamis dinakan. Sebab yo ngai kok timus. Sangkana yo mamis. Lekat tadi nak ganti katek sini tapi om aku lagu tanda pengendaan pasang tikang lah dinakan habis jawab barabar diom lah teh. Terima kasih teman-teman dinakan bainut ngerembia engkau kita dimangi kemuap tu kok syukur-syukur medayak atai kok un sampai in sebar jomo parking sedilan terlampau asik rasu hati berkali lagu. Yang nyempat terima kasih kam yang boleh follow kita. Terima kasih tebangan dinakan memang luar yang berkali kita dimangi kemuap tu kok. Mudah-mudahan kam diam keadaan alap-alap set-set selalu kok. Dia masa yang semua pun ikut bana mi tuntutan kita belajar ling-ling tuturan sama ansan pan gayo sama kok. Buat dikali lagu pan nanut no pan nyolat. Terima kasih ya. Jadi kita belajar sama-sama lah. Saya ingin belajar link sama. Kita belajar setiap low. Di low yang di low rebah. Okay. Pian kau pian ban. Terima kasih kam dinakan. Kita akan setemu lagi kang. Tak jam 5-10 minit kemuap habis jual abar-abar diom latte. Jadi aku maku lagu kang. Kita akan masang lah dinakan. Tapi memangnya ikolah dinakan. Sebab pian daya abar cuma masai sekajap bana. Jadi kau terpasang pasang kau lah dinakan. Kau yang nyak terpasang yang maku kau maung lagi. Maung lagi siapa nak maung lagi ya. Di jepati nak menunggu silapak. Okay lah kita berdaya sampai pintu jauh kita. Kita setemu lagi kang. Diam segmen starus ni. Marang meker kare posok kemkang kang pasang ti. Kita berdaya dua daun pasal kita kali abar-abar diom lata jam 5 kemuap bersama ke DJ Z. Tak siaran sama. Alah bana dokun tahu tapi ndak aku doam sempat kan. Nah, oh, ndak sempat.

Artibika, Pulau Sebatik, Diom Daerah Tawau, Sebanani, sekungsi pulau untuk negara Indonesia. Terdapat kejadian pulau tu unik bana. Enggak jauh cara keluman jomome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh dua buat kampung.

0: Tajuk-tajuk abar kemuap tu perintalat bekerja somo matungan penanggunan Somoroto tak semimon daerah. JKKK melingau pemetekuan dasar perintah tak rakyat. Assalamualaikum, kok salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izzy Oleh, Diom Abar Sabah VFM, siaran Bajau, Ling Sama. Perintalat tadia la tuju Sabah Maju Jaya SMJ akan matungan setiap daerah mekerso kealapan lekata penanggunan Somoroto, narusan pendidikan, ekonomi, sukan, kopan pelancongan. Adun membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak, daerah membakut nerimo kealapan penanggunan narusan projek bergol lebih RM50 juta. Dokon ko penanggunan Institut Tahfiz Al-Quran Lat Sabah ITKAS, Kompleks Sukan, Dewan Masyarakat Kopan Penanggunan Kawasan Pelancongan Bau. Beliau anupan Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Marak Bege boleh jadi pengerusi mesyuarat penanggunan bersama kok pegawai daerah, pemimpin masyarakat kok pan wakil agensi sekait tak Kota Kinabalu.
1: Hala tuju yang amat berhormat Ketua Menteri melalui SMJ, beliau mahu agar semua daerah akan mendapat manfaat daripada perancangan SMJ ini, dan itulah yang telah kita lihat. Misalnya di Sepitang ada Sugip, di Kudat ada, di Kutablut ada, dan ini perancangan yang amat berhormat untuk memastikan semua daerah akan mendapat manfaat daripada pembangunan ini.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Jawatan Kuasa Kemajuan Kopan Keselamatan Kampung JKKK dengan peranan sebagai penghubung antara perintah kopan rakyat tak peringkat dia. Adun Kadamayan Datuk Iwan Benedik Mara, ia untuk matungan setiap agenda penanggunan anu dirangsang gulek penerun engkau alap.
2: Saya telah menyampaikan pesan kepada semua pengurus JKKK ini supaya menjadi sebahagian daripada jentera kerajaan untuk membangun kampung mereka dan untuk memastikan keselamatan kampung teratur. Saya juga telah menyampaikan komitmen saya untuk mengajak semua jentera ini termasuk JKK di seluruh kedamaian untuk kita sama-sama menjayakan Plan Induk Pembangunan Kedamaian 2020-2035.
0: Beliau tenemuan le RTM di Maidan Ranwatika pelantikan JKKK tak pitumpuk telu penerima untuk kawasan kedamaian tak Kota Blut. Perintahnya akan merak program subsidi bahan api bojo mesomorgo disil bengen subsidi. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintong Marak. Perintah betiu medikau subsidi RON 95 kopan diesel tak dia rangka kerja Budi Madani. Sebelum Budi, pengguna diesel anu layak benuanan subsidi RM200 de liter kopan tabangan tunai RM200. Pemeran rego diesel bengen subsidi untuk rakyat akan penebus tak RM2 sepusin de liter nimpun dembangi bulan Julai sebagai debagian lekatak program subsidi tak semimo negara. Kadar bawai pun akan penurun tak semimo negara makai MyCard. Sementara pemerunan subsidi diesel nimpun dembangi Julai itu nerima perian alap lekat tabangan pengguna. Untuk pengusaha bas pelancong lingkaan indak sebagai pensikotan lagi sanang, kopan mampu beban belanja pendembangian. Tutanti Arifan Abdul Hanafi, Muhammad Najib, kopan Yusuf Abdul Nasir.
3: Okay, pendapat saya lebih baiklah, lebih bagus juga kalau dia turunkan RM2.10 untuk start bulan 7. Yang lama kelebihan dia ada subsidi. Tapi yang RM2.10 ini dia tiada subsidi.
4: Dia memang banyak manfaat lah, terutama bagi pengguna kendaraan diesel dan bas-bas pelancongan seperti van yang kita tahu setengah menggunakan diesel.
5: Pendapat saya itu lebih bagus untuk dikasih turunkan supaya rakyat Malaysia, rakyat Sabah senang mudah untuk kasih bagi kos kurang sikit. So kita pun senang buka bisnis apa semua kan.
6: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM, siaran Bajau, Ling Sama.

0: Jabatan Kesihatan Lat Sabah JKNS akan melagak sistem buat diak tanah atau hospital-hospital ahli tak semimon lat sekironi projek rintis atau hospital papar Mekituan ke Alapan. Timbalan Pengarah Kesihatan Lat Sabah Dr. Ridwan Hashim lingkai sebagai Suan Alap, dia mendaras amalan ngekal narusan pengurusan sumber anu lagi terlangkas. Sumber buaya boleh penakai untuk kerja pemalapan kawasan terposok no sistem pansuran kok pangeradu lanskap tak persediaan hospital ke mentedoni ngejemat kos operasi.
1: Niat dia memang sangat jelas, yaitu untuk menghasilkan sumber alternatif untuk air yang tidak dirawat. Jadi sekiranya projek ini berjaya, kita boleh scale up lah. Kejayaan di sini boleh dibawa kepada lain hospital.
0: Beliau tenemuan bojong rasmian maidan pelansaran kajian potensi buat diak tanah atau hospital papar. Dangai-dangai seminar keluarga penerun lek Majlis Ugama Islam Sabah MUIS untuk mentagap institusi keluarga tak latu. Pensikotan depan penting bana kerana keluarga iono asas bok-bok pemerunan masyarakat harmoni kok pan bengen akhlak mulia. Timbalan yang dipertua MUIS Datuk Malai Alim Alai Ahmad Pesoyo, pimpinan alap diom keluarga merun anak-anak bengen nilai agama, moral kok pan etika. Kementedoni merun generasi hormat tak undang-undang kok pan masyarakat.
2: Ini penting sebab di sinilah kuncinya menjamin anak-anak kita jadi terbaik. Mudah-mudahan di sekolah juga mereka jadi pelajar yang terbaik dan kes buli ini dapat kita kurangkan paling tidak.
0: Beliau tenemuan le RTM bojong rasmian maidan apresiasi kecemerlangan murid Anjung Pendidikan Penampang APEN 2024-2025 tak Kota Kinabalu. Telur ibu sepempat kutak pudan seludup ni rampas diom dikoperasi tak pebuayan selatan Pulau Sipadan Sempurna. Rampasan penerun nerusan Op Sejahtera ko Op Tiris Bojo Maritim Malaysia nerimo maklumat risikan selain ko penapuk pudan tak kawasan pebuayan. Pengarah Maritim Sabah ko wilayah Persekutuan Labuan Khairul Anwar Abdul Majid Mara, kapal kargo air terati kira-kira pitu batu nautika tak selatan Pulau Sipadan Sempurna. Pemeriksaan koropot kapal kargo benolek dangan tekong kopan 20 orang kru gayon warga tempatan kopan warga asing. Nut kenendo alat komunikasi kopan dokumen skait kapal semimon nilai rampasan lebih 65.7 juta ringgit. Kes niasat nutan Akta Kastam 1967, Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952, Kopan Akta Imigresen 1953. Proceeding Inquest Zara Khairina. Baila Zara Khairina Mahadir tak dikau dokumen niat semestinya Mekituan tulisan tangan tak dokumen. Yoni, yo ampun. Pemeriksaan dokumen forensik kopan pakar tulisan tangan Dr. Lintini Genition Mara. Analisis DNA nyak bengen kaitan dia mentantu sian penulis diam pemeriksaan tulisan tangan. Beliau marak bege semasa ngejawab tilawan peguam Juan Go, wakil salandangan pelajar anu tenondos ngembuli Zarah Khairina tak bundan korna Amir Shah Amir Hassan. Pekeroi penerun boy jogo tilau tak lintini somorun beliau setuju engkau sadangan tenulis le Zara Khairina nutan boy la Zara Khairina tak dokumen. Saksi ke pitum pun empat emarat nyak run kesimpulan kulit benuat selan kau penulisan dokumen YWA sebab le nyak run sampel tulisan tangan nang timpu anu somo untuk tujuan pengendan. Inquest senambung dempang itu engkau saksi anu somo. Sebagai penombol, petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Perintah lat bekerja somo di matungan penanggunan Somoroto tak semimon daerah. JKKK melingau pemetekuan dasar perintah tak rakyat. Begian abar-abar dia melat kemuap tu. Abar-abar di sini bes nunting lek muli gobong nang seksyen berita awal semasa. Kau pandai terjemah lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan ko pen dua negara diki. Yono Cape Verde ko Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kakalagi magkakasya na sa malabanan yung segment torong din na segment pemupusan mini-mini lagu jadi dang yang buat lagu si ano pasang ti lagu pernah kulit bangan din akan ti semimon jadi tips untuk memia lagi barajo mo extra ko lebihan pengkulian pendapatan ko inan tiki tips-tips lah selalu dentist tip ko muap yono kitipan buli muat medagang diom talian dokon contoh ni makai media sosial ko ngepos-ngepos post ko mendagang makanan ka, pakaian ka, produk kecantikan ka ataupun barangan digital ka ko. Boleh pakai TikTok Shop, Shopee, Facebook Marketplace ko. Iko mana ko, boleh ko. Jadi antara yang boleh buat ni lah berdagang diom talian. Okay, as info dikit lah. Jadi pian-pian terima kasih kakak lagi bersama kau. Kita lebih kurang 30 minit lagi kita akan mempusan siaran sama Alap Bana tak siam Muharram 1440 Ijra Lau Amis dinakan. Jadi dengan yang buat lagu mitu sebab penaku tu pasang kudok selek dinakan lagu sebab penaku tu si lagu lekat Asaro Ahmadullah sampai ate barat ni sampai ate dinakan. Terima kasih Mama Wada. Waalaikumsalam. Salam cap tiga senapang. Waalaikumsalam abar alap jatuh Freda lekat KL yang abar jomo lekat Pulau Pinang Minsado yang abar sabar jo kiti sayang bar Afis and lagu Gunda Gulana ko sabarang go tersampat pasang ti dinakan lagu seterus ni sampai atai ko Pan Rosmawar Muhyiddin aturan janji tak sama alapana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bebuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

ribu kali sayang. Betiru, hai teman dikejarin.

Dinakan, terima kasih banyak bersama kau kita Dembangih tu ta 25 Jun 2026. Bersama kau siang Muharram 1440 Hijrah lawa amis. Banyak bersama kau di Jazzy lekat sini lagi jam 3 sini kau. Ngabut no tak torong-torong siaran. Teman 10 minit lah so sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana untuk edisi Dembangi tu. Pian kau pian pan, terima kasih banyak bersama kau kita. Maku maaf salah kau silap. Sentiasa jogo-jogo minggu-minggu jopan tak tungan bi betiru tu. Yang diam pelanan palap-palap dong laju-laju dinakan. Bek ni lambat yang penting teko ko. Dong pantik sebelah terlampau bana ko. Terak hon kita lah jom kereta ambulik. Okay, yun yun bana. Kirim salam aku tak keluarga Azam Barak Azam ko. Terima kasih sebangan dinakan tiang bayi tarus jenukung kita. Tarus je setia bersama ko kita. Dong terlibat bi tarus jenutan kami. Tak siaran sama Alap nah, bersama ko DJ-DJ yang un ko. Habis jo demangi kemap tu sambung lagi maung lagi ko. Lepas tu kang pantai timur, lepas tu kang murut lagi dusun yang pun pusan. Jadi agak aku bergantai ah, nanti aku unikin tak sabar BFM tu mana tuturan-tuturan etnik peluak kami. Kamu boleh kalai kami lekat radio, boleh mekalai kami lekat RTM klik. Kau pan boleh ngedak kami secara live tak TikTok sabar BFM. Kau pan demam bola berani kau. Betul kau kakak lagi bul-bul. Jadi sen yang ingin ngedak, yang lagi ngerati minggu tungan kau boleh ngedak bul. Kamu boleh jo install kami ampun RTM klik. Percuma jo lekat me kamu boleh ngedak kau. Yang tu sklon-sklonan yan betiru yan maung ge kok semimon un medin akan. Jadi agak aku bagi ajun akan mepusan saran sama labana demangi kemap tu mbanan ku kam kok dom buat lagu lekat tasoro eh syu Christian panaku kok panagu lekat tasoro eh kemoidin tengkiri lekat aku izi oleh assalamualaikum semua lagi bye bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM Seram Bajau Hiling Sama. Parkalat Mustahak Habalahat Kohapiti. Pemerintah Maka Inagon Mahogot Bahata Insalan Gas Maka Tenaga. Mendet nokong hali min SYS makilahan hinang abahata hinang mari laut. Industri insalan gas maka tenaga natas antara ahia maka palojat ekonomi Sabah. Engkansa pemerintah lahat magainagon mahogpot abahata ina ani min inovasi pelaburan maka pembangunan mampan. Timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam ngahaka Sabah taga kelebihan hasil asal jari ketumtoban strategik maka kapasiti industri ia mampu maka sokong kasongan bahata ina ani. Sedimin insalan maka gas Sabah ruisab bermuka peluang merem tenaga minjari ni papahuan ruisab teknologi bahau aku maka maujud ekosistem tenaga ia lebih maka sandar. Beliau ruisab balikanku beliau ia rusab Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Negeri Ngahaka Putih Inabu Hiling maparasmian persidangan maka pameran insalan gas maka tenaga Sabah kasangpu maka tulu 2020 maka onom makota Kinabalu. Mayron rusab jari saksi pagtukalan rakarangai pagjanjian pagsapahaman maka magtabang strategik antara pemain industri rusab agensi bahala ako maka pahogpot pelaburan inovasi maka pembangunan bahata tenaga Sabah. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Sabah atau Mindet akan patuhi muan sokongan 7 usaha Pertubuhan Pelaut Sabah atau SYS Mariam Makilahan Hinang Bahata Mari Laut 7 badan anak muda magabay maka agenda pembangunan sektor maritim maka ekonomi biru negeri. Menteri na Datuk Ewan Benedik ngahaka Halik Butina Ani Yana mea mah program aspirasi kerja pelaut Sabah 2020 maka nom mustahak aku maka pasongan pangisayu maka nak iskul pasal peluang hinang merem industri maritim maka pagkapalan. Telak na niak keperluan maka potensi merem hinang abahata maritim atau mari laut pasal perikmatan pagkapalan. Beliau ngahaka putih hina bunibak pemberita bepain ma penampunaan program aspirasi kerja pelaut Sabah 2020 makan nama kota Kinabalu. Program yang bohok minta dait ini hinang HSYS inan ako maka paluhaan pengisayu pasal peluang hinang merem industri bahata mari laut lagi-lagi na babanan makanak iskul 210 makanak iskul min walu daerah amaya program ina ani. Yuk Datuk Ewan, pemerintah lahat hinabuiti mereum amalan jalan hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 ia marulu amarahulu pembangunan bahata maritim pasod na industri maka perikmatan mari laut selaku kasihan min agenda ekonomi biru Sabah. Susulan bantu gajarian laug mak dengan anak iskul randa mada kayu asrama iskul matenam bahawa-bahawa itu ina pun iti lau media adun malalap Datuk Jamawi Ja'a Paranoho baranaa kok daag tiag-tia mantuk gambal maka video pasal kajarian inan sabalikna nisarahan mintad dasyasatan 7 polis. Kami muna aparulum ngahulmat kehendak ahli keluarga magmula maka panan makan nakiskul ko rakaman kajarian hei ambal nu ini paluas pek pitu. Ina ani mustahak ako maka jaga keselamatan maka keadaan magmula ruisab banan keluarga. Sadimin hei kami muna palagaina persatuan onggo amma maka guru PIBG ruisab sigamin iskul supaya makan sang usaha matuntul ako maka paharok. Kahinang akan laog mabanan makan nak iskul. Banaan ipatuaan ako paharok amaluas pepi tu video gambal atau ai-airu pasal kajarian laog makan nak iskul randa mada kayu asrama matenam.
Pasuruja Polis Sabah Datuk Jautih Dikun Ngahaka Kajarian Makataluak Badan Anak-anak Maria Umul Sangpu Makaruan Tahun Inan akan niatasan amiak prosedur ruisa peruntukan undang-undang pasal makanak makainang kasaan inan. Beliau ngahaka butehek muram sidang media wepain mairan penutupan kursus asas pasukan gerakan AM Sirida Kayu 2020 Makonom Matag Pusat Latihan Polis atau Pulapol Kota Kinabalu. Yuk beliau sigam baina ngak katalakan min magmula ruisa ba amakabea mariam kajarian inan. Kesni siasat amek seksen 50 siam biariki kanun kesiksaan maka akta komunikasi dan multimedia samku maka siam siam puk maka olu seksen 2 tulu-tulu. Sementara hei pementukan AI pasal kajarian ruisa komen-komen nombal patut ma media sosial menjari maka takahan palkala embalah hab 7 hingga-hingga saya makabea. Sementara hei mariam sidang media dalua Datuk Jautih anoho anggota pasukan gerakan AMPGA aku anui mahogot balikan.

0: So ako ano yung mahog pot kaupiil maka disiplin. Ako maka kila-kila pasukaninan natas taga wibawa malanjalan hinang tuju masyarakat maka negara. Sa diminhei kapandayan teknikal maka baran nandal anggota barisan minrahuan subay atotog mag-akal. Yakin toongan ruisab taga upaya anga katobtoban maka tanang maram inda ginis keadaan. Akalina dia kahap minjari asas mustahak maram wujud anggota polis profesional taga etika maka sidaru magsakap anabu cabaran mapaghinangan. Magsambata maka panutupan kursus asas PGA nan onompu puhu pagawai rendah min sekribut brigade maka batalion PGA bainamatan latihan intensif. Pasodna indagiris parkala kemahiran operasi pembangunan sasya anggota ruisab latihan ikhtiar alum.
1: Dan akan hinabuiti makale habal lahat siaran bajau hinling sama.

Ban beli ya mariam kawasan Dun Sungai Manila ni soho pawag si kami ya mariam hinang ka masyarakatan. Ina ni pasod na hinang magrangin anu hinggang gaya kahal maka maujud sasya gomru maka jagari min tumabaya mapal kalak sosial mbal sehat. Adun Sungai Sibuga balikanku, Adun Sungai Manila Datuk Hazim Mubarak Tun Musa ngahaka pemerintah Ruisab akan matongan kebajikan Ruisab keperluan belia perum kawasan ina anis sidaru ta isbat. Beliau ngahaka betehe hina bunibak RTM perum program magbiak maka agensi anti dada kebangsaan sandakan maka pengendean kit jenazah mamaskid Sri Aman Batu Sangpu maka ruas sandakan. Ania 20 makarua maskid pasod na langgal maka tarima katulungan kit jenazah. Mariam program sadi Datuk Datuk Hazim Ruisab ni pian badan marulu ma peringkat da kayu kampung padas kampung sebait maka kampung nelayan tengah. Usaha makilahan inovasi kinakan dia mampan maka tak pengatuk pinakan sang min pengenangan program nonan food fest hek fakulti sains makanan dan pemakanan University Malaysia Sabah UMS dekan fakulti profesor Datuk balikanku dekan fakulti profesor Dr. Hasmadi Mamat ngahaka tema neonan sustainable food innovation landuk na lalua mari mengatasan cabaran pemantau tampalan kinakan pemakaian sumber Ruisab pengulangan aluyal makinakan. Makanaki school Ruisab ni para dahan tujuh proses pembangunan ayai kinakan cara sistematik maka matongan peluang pemopilihan pengatulan ayai Ruisab ujian kualiti min kursus pembangunan ayai hasil kinakan. Beliau ngaka betehe hina buah hiling ma peresmian program food fest anu mandaan sangpu makonomi rovasi ma kota Kinabalu. Program nevea he dahatus 20 makasapuhu makanaki school program science makanan dan pemakanan Ruisab program teknologi makanan. Beliau asa-asa program butina ani maka pahog pot he magtabang akademi maka industri minta da maka paluas profesional kinakan yang mampu amalutan sistem kinakan inovatif mampan maka ta pangatu. Pamupu sabar pin sampai pabalik habal mustahak si. Pemerintah magkainagon mahugot bahata insalan tak gas maka tenaga. Minded nokong hali min SES makilahan hinang bahata inang mari laut. Betina belahat kopi tim ini sedihan min seksen berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Juara Piala Dunia 2024 maka ruak Argentina. Ania untuk amat atas kejuaraan minta dah angin somisi untuk kolek galal juara kamin 4. Sementara AA Meksiko, yang negara tagnak-tagnak meriam sejarah yang menjari tuan lumak Piala Dunia FIFA mintullu. Yaitu mat tahun sangpuk maka siam pitumpuk, sangpuk maka siam walumpuk maka onom, maka 2024 maka onom.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pakai lehon bi kami.
3: Sabah VFM, siaran healing sama.
2: Nagdali sa gondom, ngabut lisag pito kohap.
4: Ambang asa.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalgi ni barang sanak dan akan mai rupain kamu kakala siaran healing sama sini anlaik kami ku Julia Haji Amila sana hutan kita magabali.

ko hapito ni kasangoman maka ni kapahaluan. Jadi beranda ko amiak mah ramalan Allah itu ini hinang siga min ko hap ngabut ni kasangoman itu keadaan hunus magbiak maka letek nama karangai kawasan ma padalaman bate risab marambila sangom itu anggabut ni kapahaluan ulan marakarangai paglahatan marambila subuh manakala marambila kuhap nah keadaan hunus magbe makalete na risab. Jadi amarana hunus makalete na itu makata luak kawasaan masabah ongkon masabah ma padalaman dan bila sipitang ma pantai barat dan bila kota belud ma tawau dan bila lahat datuk sandakan dan bila kinabatangan maka kuda dan bila kota marudu maka pitas ngabut ni lisak walu sangom itu keadaan cuaca naan ni. Jadi murah-murah bahan balania makatakahan bahan ahia sanakan lagi-lagi bahan runuk so ai rupain bangai ni anda keadaan bangai pasakat na bohe ma kawasan-kawasan sakadarakan butan na maka jari keadaan runuk bangai ni parintahan maglalin nah ni temos ingga ya parulu nebuah.

Magatubang makamasala bekalan global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Libas na bang maghrib sanakan untuk Nabila Pantai Barat. Selamat menunaikan salat waktu maghrib. Maka bangai kami minta dangagat pasod waktu isya di sagap itu 40. Maka siam untuk ngasang amiti. InsyaAllah merurahan. Tanggung jawab tak membala kuala. InsyaAllah merurahan. Airopain amanah tak tumanan hek tak sahabna. Amiak kita matutu dimensi Islam, yaitu Islam iman maka ihsan. Sedemikian usahakan enah dah tak kali patah marom kita antara bawaan maka dan batina ani ginis-ginis rakan niat itu hanggo manganda Piala Dunia baru maka inai sawa PTI ana minat badan manusia sawa untuk kita masadakan bang minjari sedimin kita nganda apa gongkaan Piala Dunia tu anda-anda terus apa dan segar orang akan tak mahlahat ataupun negara-negara tinan nak susah maka tinan nak keadaan itu bono hingga mainga saja kurang tak kalipat tak lagi-lagi nah baknan orang akan dah agama tak serahkan tak kalipat tak pabean tak dua ah minsan lasahan dua ah walaupun kita ambil nama kata bang secara itu kira panabang derma ka aina ka so hena bangembal na niya pakamatita hanabang amuan atau ai hena hal tabang tamaka dua amurahan kaluman siga mareman keadaan tenang minsan tu marem magkasusahan maka insyaallah murahan mabila kita sidaru angingat sigam kita pun akan senantiasa dijaga rusa baik-baik kita.

0: Da akam hampul-hampul mabahana runuk. Ebot-ebot, isbat na paingkam, maramalan cuaca maka aras bohe. Pinailag ba nan makandak min kawasaan runok makanilagan, magpandi, makapalintas parambila min suang hinabu ulan landos. Ruisab ni sadiahan labi awal kit kacemasan makanebea parinta min magkawasak bangiay ni soho maglalin. Entomunbi, pahali, pajaga-jaga maalawiti, maray min jari makapaslamat inyawa.
1: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Alhamdulillah, waktu betina ini diserahkan di segenap 45 jari tandau-tandau terhitungan nak bahangi tak sanakan lawit isi siam jari sangam itu sangbu Muharram. Nah, insyaAllah pahala bagi wilahi itu nurain surat solat. Itu puasa sunat, puasa sunat Asyura. Mudah-mudahan nilai jiki insyaAllah sanakan pahalu. Jadi tunungguan sab sumudai semulai maka tulung bahagi magsunuk-sunuk lagi. Allah potek sangpuk maka 2, sangpuk maka 3, sangpuk maka 4, sangpuk maka 5.

0: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, saraka nangabot na kita ni Pamupo sama sa pagsulisulihan. Tapi maram saran hiling sama itu. Jari bahan kubut biasa nana dua ongka. Angay min si Maulana maka entam kasila saku maka amin razi. Maka ni harus malumat dekit pasal Piala Dunia. Jadi bagi yang kambilah yang anda magbol untuk Piala Dunia itu, download bihal RTM klik mahe ania saja. InsyaAllah. Jadi dapat patah pemalik tahak umur magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, empat negara ya layak ya bawa penagnaan di Piala Dunia minta daiti yana Uzbekistan, Jordan, maka dua negara paling riki yana Cape Verde, maka Curico. Dua negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kan sayan ararondom am salam Malaysia madani pabukat kau ngai gitenoyo tanu tanuru pagun ondo rayusku pasukuon i Dexter Rasidi pagulu gitenoyo tanu tanu matang ru pagun parinta gumoga tojo mangikang ra industri ru umau gas am tenaga mindet manungka raralan matimpok ru SEAS mampaulig am mapabala tojo rabal ru korojo koson rape laut. Industri umau gas am tenaga nanti layun koson rabokon poyo tayar matang ondok mampai mbor ra ekonomi ru pagun Sabah. Intora ginio parinta pagun gumogo tojo mangikang ra tayar aragitio mayarabal panalimbaguan kapuam inovasi palaburan am kasingkatan maikang. Kumarot ngenai menteri Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindagu pagun Sabah mokono rakinon soyo intora pun ru liliut intok ondo matimpok tojo am panggol ru industri ondo mabuli manungka ara kasingkatan ru tayar raginio. Suai umau am gas, Sabah niayuk mamparilik ra kaluagan ara dalam tenaga mabuli talim baguin am niayuk teknologi nakabagu kosan manirong ra ekosistem tenaga ondo mabuli gumula am rayus maikang tojo. Yo ondo niayuk menteri parinta galama am panambalayan pagun na pabala balo raginio 4,450 rapan susunuran am papakitanan umau gas am tenaga kamo poram talu 2,246 rakota Kinabalu. Sasai nayuk nampatainu rapagagaligan rakukula memorandum pasesimpungan am paguguyuan monsoy am matimpok tojo lolot ru ilo ondo siminimpung ra industri am nayuk kaupisan ondo matimpok kosan mengikang renovasi am kasingkatan tayar rute naga rapagun Sabah. Kementerian Kasingkatan Perindustrian Pangindapuan am Pagautan Sabah mindet rayus manungka tojo ragogot rupa sisimpungan pelaut Sabah SEAS radalom mampaulig rakrojo kosan rapelaut rasukor bagu magandara balur kasingkatan tayar maritim am ekonomi biru pagun. Menterino Datu Iwan Benedik Mindagu ralan matimpok koson ra inatangan kapuam program aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2,246 matang koson mampasingkot ra kalimanan rumi gigila pasara kaluagan ra korojo ra dalam industri maritim am perkepalan. Yona paruang mokondo ka tangan am kinon soyo ra dalam bal ru korojo tayar maritim kapuam korojo ondo matimpok rakain danganan perkapalan. Yang dapat bala-bala regitio patinum rumpatano nalupus nampatalimpun raina tangan aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2,246 rakota Kinabalu. Inatangan kain sasa inatang ru SEAS raginio koson mampalangka rakalimanan pasal rakaluagan rabal ru korojo aradalom industri pelaut mulupoyo aradalom tayar rumi gigila rusikulan. Suang 200 ngaulun migila intara balu libung minaya raina tangan raginio. Datu Iwo naparuang parinta pagun pat raginoti tatanga nampaugar raralan panimpakan Sabah Maju Jaya 2.0 ono manimpok tojo reka singkatan tayar ru maritim nakasimpung industri am kaindanganan ondo matimpok tojo ra maritim koson rasan tayaran intara balu ekonomi biru Sabah. Tunggul rukesaukan rabal mangim bolo rusangulun lalaing sikul ruandu rarondo asrama rusikulan ralibung tenom rababaguti pat kinuatan rumampatano adun melalap Datu Jamawi Jafar manusuf ra ulun runaswangan koson kalo rayus mampaing kual ragambar am video pasal rakesaukan raginio ka mampatak tojo rakan doi maniasat ratayar ru polis. Ngangai tayar matang mengurumat kapua mayara kita rupa sambaloi ruda lain ono nakalabit rangangai lalain sikul kosong nara rakaman rakesaukan raginya kalau rayus paing kualon. Kita matang kosong mantamong rabal rupa ngampinan am emosi ru ilo ono nakalabit am nayuk tayar rupa sambaloi. Arada lombal ono naganda ngangai tayar mulupoyo pasisimpungan rumah tuo am megigila PIBG am nayuk tayar ruka tinggenayan rusikulan matang mapain dora gogot koson manak rakalimanan aradalom mengompong ra kapaganan mangimbolo aradalom tayar rumi gigila. Ulun nasuangan binilinan koson mompolonggo mampaing kualara video gambar kapuambal ono nakabatik pasal ra kasaukan mangimbolo ono napalapit ra laleng sikul Rwando ra rondo asrama rusikulan ra tenom. Pasuru Jaya Polis Sabah datu jaute dikun mindagu kasaukan ono napalabit ra laleng ragana moporam duo ngambilor raginya rayu salingapuan mayara aturan amnek peruntukan ra aturan ono matimpok tojo ra ilo ono makasala tayar ru lalaing. Ia na pabala-bala regitio ra mempatano na lupus sasai pemupusan pantuluan asas pasukan gerakan am siri 1-2026 onom ra pusor latihan polis Pulapol Kota Kinabalu. Sumugut riso tayar no nangalap na pambalaan tojo into ra lalaing sikul ono nakalabit amniayuk rangan-rangan ono nakalabit rabokon ralalom kasaukan raginio. Kes siasaton mayara section 5 umang siam ralalom kurungan B kanon pangimbalan am aturan komunikasi am multimedia 1998 section 2 talu-talu. Leliwa raginio papainkualan rabal ondo matimpok rakasaukan raginio ramajanjan tojo amne komen kapuam ragu-ragu ondo kalomonsoi ra media sosial maboli manak ra sonor kalomonsoi ra tayar ondo nakalabit. Liliwa raginia ralalom bala ra mampatano ondo naganda datu jaute manusup ra pasukan gerakan am PGA rayus mangikang ra paliso monsoi nilo koson mangaru ra tim raginia rayus monsoi tojo ralalom mampau garakandoi matang ra mamagun am pamagunan. Suai katasikan taktikal am kapanggalan ruinan mangangandoi tayar pinaguluan matang mokondo ra kapanggalan ruinan pangintapatan tojo am nayuk kandaran amam bal ra kapatasan rio morot guang ralalom manguma ranan salinut bal. Paliso monsoi nasau krapun matang ralalom manirong ra mangangandoi ru pulis ono matanda tojo am masalok makatampos pat mangumara bal rupang kinaman pat mampau gerakan do ini lo. Pulintok rusasai pamupusan rapan tuluan asas PGA raginio onom ngopor ngaulun tingganai magana intora titikop brigade am batalion PGA nopongonoi rapan tuluan intensif. Onom nampas simpung ranan salinut bal rukatasikan rakrojo kasingkatan papaliso monsoi rumangangandoi amneuk pantuluan migor galama ralalom manguma rabayag.
1: Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah VFM kasalulan ragurumurut.

Tayar Rukamulakan Radalom Liliut Rudun Sungai Manila Susubon Matu Rasik Kason Lumabit Tojo Radalom Ina Tangan Mimpun Ramamagun Gita Naka Simpung Ina Tangan Maguguyu Ondo Salaka Ayuk Manirong Rapa Paliso Monsoy Kan Ayuk Mantamong Kapo Mampailiu Ra Inan Galama Kason Maka Simpung Rabalro Sosial Am Kalo Monsoy Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa Mindago Parintah Niayok Rayus Mangaru Rakebajikan Niayok Katangan Urut Tayar Kamulakan Radalom Liliut Raginya Masalok Leon Tojo Yang apabila bal Ragitya Patinum Ru RTM Radalom Inatangan Mababaya Kaupisan Manalingapu Radada Kebangsaan Sandakan Nampatakan Rakit Jenazah Ra Masjid Sri Aman Batu 12 Sandakan Suang Dongoporam 2 Masjid Nakasimpong Surau Nangapura indangan ruku kuliamos kapuam kit jenazah raginio. Aradalam inatangan rabokon Datu Hazim Niayuk diminum ratayar ondo matimpok indanganon raperingkat 1 Kampung Padas, Kampung Sebait am Kampung Nelayan Tengah. Pupusti saguli okupoyo tano-tano matang rupagun. Parinta gumogo tojo mangikang ra industri umau gas am tenaga. Mindet manungka raralan matimpok ru SEAS mampaulig am mapabala tojo rabal ru korojo koson rapelaut. Gini noyo tano-tano matang ru pagun ondo tinandari Emran Azmi Rosli intora section tano ehwal semasa am pinararin ridainol daud. Salam Malaysia Madani kan sayan rarondom.

kan sayan araronda maro ka apat raka dong param 5 ribulan silaka onom dong 1000 dong param onom paring konangan mangining rasa ba VFM kasalulan arago murut pasti sindakanan takau monsoy aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio pabukat muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoparam siam ngaminit rarondom kasalulan arago murut ti mabuli ningon min gira siaran radio amun tampilo norakeke siaran radio frekuensi siam ngoparam 2.3 kapom ra frekuensi matus am 2.1 amnya yuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik amun mokono kau ra akaun Facebook am TikTok mabuli ni akau maya ramon live rondom ragetio ra Facebook live ra akaun Sabah VFM Vigut amnya yuk ra TikTok live maya ra akaun Sabah VFM Vigut am rayus mengatora bilin min ra rondom ragetio kapwa mabuli niak mengatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Rais nama ngining takapya Rondo Rimba intori Maria Gumbaris banangan ak ini ngontak ya.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab lekong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Rasna kita mukan orang dapat pembalan, ia kena bal ru gaun orang rasu suap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia, bal ru gaun takau raginoti kalau kukula monsoi. Sorak pagun takau Sabah susuaf amakondo rasa mawas, timpalak amnek ganit rakukula intok, intor ra susuaf ti, suku ra rondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau, amon baluru gaun rondom raraiti, semugutnya keramet Malaysia, rondom raraiti ganit timpalak amnek rasa mawas, sorak titik pemagunan takau nekasimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak, Amniak Pagun Takau Sabah, Iono Sora Asak, Sipitang, Am Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Amniak Sandakan, Abal Ragitio Sukurajam ke Siam, Rondom, Raraiti. Tanau Baluru Gaun, Mabulima Pandayan, Mayara Media Sosial, Am Laman Web Rasmi Met Malaysia, Amniak Aplikasi, My Cuaca. Es nama kena pia bilin ni tora kerangan takkan dona ngetora bilin ni lo rondom rarayti kesonin tari Robert Berto ngetora bilin lo kono kan sayan ara rondom gira TikTok live mai paling kerangan Robert Berto leluar lagi nama kena kerangan takau IMM suk ngetora bilin lo am tangguang gira TikTok live mai kono kan sayan ara rondom DJ atan tanaumin monsoy MM suk paling kerangan MM suk. Aras nama kena kita kapi rondo rimba yang tari marai stingkalor lawo konoyak. Ini ngontak kau.

0: Mangimbolo, Mampajul, Mampaluntug, Manunov, Salakata Tandu, Rauko na Mapanggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takaunora magagalung, Salaka Mangimbolo.
1: Rasna kita mukanya peronda pembelian, ia gini PIBG SK Saint Joseph Pinampang, kulimanin mangatang ra bunsag kamatan Joseph Pian 2026 SK Saint Joseph Pinampang 2026, gini raka 2036 silaka onom 2026 oro ka onom rajam ka 3 rasuswati suku rajam ka 4 talungopor ngaminit ramai iti. Atangon gira dewan maukap rusikulan. Karnival kamatan Josephian 2026 SK Saint Joseph Pinampang 2026. Arus nam ngening takap ya rondo rimbai intori Norlisa Yuntung rimbai no ininggalanan ra rangan. Ini ngontakal.

Rasanya kita mungkin ada ronda pembelan yang ini inter Kementerian Kesingkatan Belia. Kementerian Kesingkatan Belia, Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif, kulimanin mangatang ra rondo inatangan, ininggalanan ra Karnival Belia Sabah 2024 gino raka moporari bulan am moporam sa ari bulan silaka tulu 2024 pupus ru inatangan raginio. Ondo kulimanin atangon giura kompleks Sukan Tawau am i Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Tingganai Menteri Sabah kulimanin mapatalim pun rasmi raina tangan raginio. Rasna mengenai takapia ronda rimbain dari Samson Lee ami Afizal Kiko simpa tataan ini ngontak kau.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

online mambali lalem talian tutunin akaun rumah dapur aplikasi Check Scammers CCID makauli ramion ila lain marung.

Aras na mukana pia bilin ni to rang rangan takaw na ngatora bilin ni lorondom raraiti kasanin to ri Taufat Siaw giura Facebook Live Mai kono kan sayan ararondom paring konangan Taufat Siaw kan sayan ararondom gamau kau pana monsen syak regiuno alilu regiuno mukana ni akrangan takaw i Julita Magret ngatora bilin na giura Facebook niak kono kan sayan ararondom DJ amrangan rangan rasa babefe monsoy kono paring kurangan Julita Magret am kono niak rangan takaw i Joseph Potilu nang tora bilino rondom araraiti gura WhatsApp no kono kan sayan ararondom maroka apat DJ paring kurangan tantanau min monsoy paring kurangan Joseph Potilu bilin pasukono ra rangan rangan nano agura Sabah VFM gura Facebook kamando manginging raraido rondom raraiti kosani Julita Magret ina Rumbai Pita i MM Suk i Rojalin Vitalis i Datu Elizabeth Morris i Josie Mindung i Maria Johan i Lucy Doyo i Claire Inatius i Inai Sugut i Inai Sandakan i Charles Logino i Julius Pansai ya Vitus John Modowit i Marius Marudin Gawis i George Mining i Patricia Nicholas, i Inggam Satur, i Lazarus Biuk, i Patrick Kantang, i Acoy, Taman Pasir Putih Potatan Fasa 2, Amnek Rangano, i Francis Bonius Siluk, Bilin, Agama Monsoin Sokakau Ngai, Ginina Bilin, Itori Joseph Potilu, Paringkonangan Joseph Potilu. Rasnam Gining Takapeo, Rondo Rimbai, Itori Silibin Bugis, Nororop Guangra, Kagilukan ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rayto katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tao suwento rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1910 nga pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duo nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
2: Rasna kita mukana pia ronda pambalan yo gina inter tabung haji pagun Sabah. Tabung haji pagun Sabah kulimanin mangatang ra ronda inatangan ininggalanan ra operasi haji tanah air OHTA fasa karuo stesen berlepas kota Kinabalu bulintok ru inatangan musim haji 1443 hijrah 2046 masihi. Yoginio sukuan rupan siaban muli rujema haji intora pagun Sabah ra KKIA. Amun orau raraiti mekondo rondo pan siaban yoginio rajam ka 2:04 ra susuafti ra raiti ni. Sio ra jam ka 2:04 ra susuaf ra raiti ni am sukuan ra KKIA rajam ka 5:04 ra susuaf ra raiti ni. Minaya ra kapal MH Balu 566 susuaf amokondo 2 pan siaban yoginio kasano rajam ka 2:03 ra susuaf ti am kulmanin makasukura KKIA rajam ka 5:04 ra susuaf ti pan siaban karwo rajam ka 5:04 ramai ti am kulmanin makasuku rajam ka 3:05 ra rondom ti mayara kapal MH Balu 566 Balu. Liliwa raka dunga peram tulu ari bulan sila ka onom ti mokondo rondo pan siaban am gini rajam ka 2:03 ra susuaf ti sukuan rajam ka 5:04 ra susuaf ti mayara kapal MH Balu 566 amra ka dongo peram balu hari bulan am ka dongo peram siam hari bulan sila ka onom no sigagama mekondo rondo pansiaban yo gini ra ka dongo peram balu hari bulan sila ka onom ti pansiaban jam ka 5:04 ramai ti am sukuan ra jam ka 3:05 ramai ti mayara kapal MH Balu 566 Balu. Liliwa raka dongo peram siam hari bulan sila ka onom ti pansiaban jam ka 3:05 ramai ti am sukuan rajam ka onom 3:05 ramai ti mayara kapal MH Balu 566. Jemaah haji ondo intora lisar kota Kinabalu koson intora tawau am sempurna iloti kulimanin transit raming garden hotel. Ini nyo mabuli pabalan mai ramayun ronda berarti pasal ra operasi haji tanah air OHTA fasa karwo stesen berlepas kota Kinabalu bulintok roina tangan musim haji gitu sukuan rupan siaban muli ru jemaah haji intora pagun Sabah ra KKIA. Rais nama ngining takapi rondo rimba intari roni bahan ami Eugenia Francis pangin topot noraki ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand puasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragipil.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Resna kita mkono pia bilin intar rangan-rangan taka undang ngatar bilin ilo rondom raraiti kesenin tari Jabi Dibin Kamrin aminen silian ngatar stika monsoy mansaya nirala kesalulan aragumurut rondom raraiti gira Facebook live mai paling kunangan nen silian am Jabi Dibin Kamrin am liluara gina mkono niak rangan taka wi ran kudingking ngatar bilin no gira WhatsApp mai kunakan sayan ara rondom pabukat-pabukat kungai kan sayan orau ka apat ra rangan-rangan pasambaloi ngangai ulun arti kawak ra orau reti malur kia kapuam nakenggar gininak abilin intori kuding king boy intora tawau paring konangan kono paring konangan kan sayan ara rondom kuding king boy ini abilin intori kuding king boy. Leluar lagi nama kononnya kerangan tak kau isi nuai jen tora kauran keringau nangka tora bilin no rondom raiti kono kan sayan ara rondom DJ rondom raiti masaga mangka tora ke bilin pasukon i Maimon i Kalsum i Simalai i Zainab Lai i Masra amnya kalau melilianan i Narumbai i Arin Majanun i Andami bilin kan sayan ara rondom gini na bilin intari isi nuai jen paling kurangan isi nuai jen kan sayan ara rondom gamau ko pana rayu sak maligak amon soin sak ragiuno paring konangan sinuai je agitam kono pia rondo pembelan intor Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah masa gamam patanau ina tangan pertandingan Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 pesantun ondo kulimane na tangon raka dongo poram 2 bulan am ka dongo poram talu 2 bulan silaka onom ranaka saile kabo masulut am pinainjul ra oro naka bagu yo gino raka dongo poram tulu 2 bulan am raka dongo poram balu 2 bulan silaka tulu 2000 dongo poram onom oro karuo am oro ka talu rajam ka siam rasuswati suku rajam ka apat ramaiti atangon giura kompleks sukan JK giura kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah oro kapupus membatik mayarai natangan ragitio kapuam tarik tutup penyertaan yogino raka moparam talu 2 bulan silaka tulu 2026 onom oro kasa amun pabukat ko masaga maka pandai poyo pasal ra inatangan ragitio mabuli mangkuat i Encek Azri Azizi bin Matnayan i Puan Limida binti E. Halim kapuam i Puan Hasni binti Abu Hasan ranumbur umang balu-balu duo umang limo umang tulu umang. Mangining takapi orang dari mbaing tari Denny Chukiong unggakon ruruain ini ngontak kau.

Arasna pabalan kunaya jadual pangkulian pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2024 monom susuaf keresau kulimanin tumum ra Côte d'Ivoire kapuam Ivory Coast am pamagunan Ecuador kulimanin tumum ra Jerman rajam ka apat rasuswaf ti. Ali luar agini rajam ka tulu rasuswaf ti Tunisia kulimanin tumum ra tim Belanda kapuam Netherlands am Jepun kulimanin tumum ra tim Sweden. Am rajam ka mopor rasuswaf ti Turki kulimanin tumum ramamagun kapuam tuan rumah USA am Paraguay kulimanin tumum ra Australia. Pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2024 monom ti mabuli min ilain ra kalo kibayarin mayara RTM Klik saluran OK am Sukan Plus. Aliluar agini pat aragino ti bagu mokondo moporam talu tim nakasubolo aralom pusingan ka talu moporam duo am iloti Meksiko, Amerika Syarikat, Jerman, Argentina, Prancis, Norway, Colombia, Switzerland, Kanada, Brazil, Maghribi kapuam Morocco, Bosnia am Herzegovina am nyak Afrika Selatan. Pusingan regitio baguno maguyum poyo intok radalom pusingan ka mopor am onom. Aras temukan api bilin to rakan-rakan takau dan ngatora bilin ilo rondom raraiti kesonin tori Philip Maling ngatora kon bilin okonakan sayan ara rondom DJ Monsoy kono paring kundangan Philip Maling am konenya rakan-rakan takau rabokon ngatora stiker Monsoy rondom raraiti kesoni Elizabeth Bed i Jabi Dibin Kamrin i Nancy Lian i Philip Maling i Melchior Miziol Andang Lobinjang i Lohincong Maria Juhan, Ami Julita Margaret, rangan-rangan takau di nangatora stiker Monsoy kira Facebook Live My paling kundangan rangan-rangan. Angining takau pion dari impai dari Redzuan Azmi, Insanru Masaboy Inupian. Ini ngontak kau.

Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nupa makuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 tahun nan sulu. Brazil indimo nasaukra juara rap Piala Dunia tahun 1954, 1962, 1960, 1964, dan 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi nasau prajuara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu si nomor mar 500,000 ngalungnya suang murayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi pupu tatdek gua. Musik ya karingoh ku tuh.
1: Iyo kan ning. Ukula ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon ku na gini yo. Ah, na jajau lahir giuk ra pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh ra rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang mono ning. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau ti minga.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tay kaupayo sang kinolor, kasagan mambal ara imbor kapam activity untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbor kapam activity sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan saya ndu inan galama. Ida takau met Malaysia kosan makapandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

0: Assalamualaikum kepsenangan tabi Malaysia Madani miampai kau doho Abdul Rope bin Walimin ida habar nokoyonon da tatuang baino tadau ka pat ke 25 tulan ke 6 2026 kapagulo iti tulu da tahabar. Agira teparintad paburud sektor tumau gas ginaras. Sekadungan dat mindet inggi saman dat sis papayintutun kerajaan sektor penginrahat. Habar pempano. Pamurunan tumau gas ginaras ketilambus sebagai paburud tegayo ekonomi Sabah. Mantadilat agira teparintad paburud sektor dilak mayat inovasi kepapuan keburuanan keinggisam. Itkumadua Bayan Menteri Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Minaboras Sabad Kiaran Sandad Kontonodan Tagaya Ningko Koton Strategik Am Kayum Baguyan Pemurunan Dit Kanud Sumakadung Keburuanan Dot Sektor Dila Suai Ketumawam Gas Menaguang Nagi Sabah Kesiwatan Id Ginaras Dit Milad Pengiwaguan Am Teknologi Dawago Mantok Ekosistem Ginaras Dit Lebid Agirat Iaung penagid Menteri Kerajaan Tegayah am atiliti pagun minaberes antak pinapahimagan petimungan am pakikitanan tumau gas am ginaras Sabah ka padamtalo id kota Kinabalu. Kinatakan nila sinumasi pinialaan dat pipirad momerendom perhatian am pisakadungan keraja strategik id pialatan dat bagian pemurunan am agansid kehempit mantak pagirat kepapuan inovasi am keberwanan dat sektor Ginaras Id Sabah. Id Kementerian Keburuanan Pemurunan Pengindapuan dan Pesakayan Sabah Mindet Tumilambus Menahak Sekodong Poin Penuh Kumad Inggisaman Dot Ketinanan Menginrahat Sabah SIS Mentok Kepentutun Kerajaan Sektor Menginrahat Kumasu Sumukod Ngawi Mayangai Agenda Keburuanan Sektor Maritim Am Ekonomi Biro Pagun Hit Menteri Dela Datu Iwan Benedik Minabares inggi saman iradot program aspirasi kerajaan menginrahat Sabah 2026 kigunoh mentak papengkas keperimanan dat sesemikul ngawid karait kesiwatan keraja ed pemurunan maritim kapal. Nakabers daw diti dan tak narubaan dat magaganu habar siran na pongo binapahimagan program aspirasi kerajaan menginrahat Sabah 2026 ed kota Kinabalu. Ababayan diit kumainsan nagid pinanjur dat sis dila mantak papaingkaas keperimanan karait kesiwatan keraja ed pamurunan menginrahat labi-labi id tanga susmikul ngawid sikul. 200 susmikul sikul mantad walu watas di tinumanud id ababayan dila. Naputan di Datu Iwan dat perintah pagun dat baino masagan papanjur hontolan Sabah Maju Jaya 2.0 adit manahak keteguangan kumad keburunan sektor maritim kampainan pemurunan am serpu kerajaan kepahampit maritim sebagai disembagian mantan agenda ekonomi biru Sabah. Karait kina pa tanuan kinantakan boleh dit sengulun susimikul tandu id isa walai tadapan sikul id tenom dit kawago antak niman remutad media ida e adun melalap Dato Jemawi Japar minakianud tulun ginemuan med au tumilambus pakita gambar video kinantakan dila am pelagasan not bagian polis dat menaluduk insanan bagian dit memantang kepakenuan dit purud peganakan dila am susimikul ngawid may penangan pengendungan kinantakan dila auman petilambusad papian tanu gaya guna dila montok mentamong ketingaligan ginawah di pinakarwalan paganakan daw mantad dila da insanan bagian lebih-lebih di kaisaan melahing guru PIBG nagid bagian sikul kigunad minggisam menahak keprimanan montok magantab hal buli id tangah susmikul. Pinikianu tulun ginemuan tumingkad papakita video gambar kepahampit kinantakan boleh dit sangulun susimikul tandu id isa kayanan ke depan sikul itenom. Id melayangan meneguang polis Sabah Datu Jauti Dikun Minabares kinantakan dilad na kepahampit dit sangulun tanak isri badumur padam 2 tahun. Teguangan temanud keaturan kepahabian undang-undang kepahampit kesalahan datang anak. Nakabras daw ditiid pinitimungan media serad na pungod kinantakan pinamupusan pisingilaan tinimungan karajad paliliput ka isa 2,266 idlangkad pisingilaan pulis Pulapol Kota Kinabalu. Kadao na ano na bagian daw kinintalangan mantad tulon pinakarwalan amit nakapahampit id kinantakan dila. Kes saludukan tumanod section 500 siyam bingkurong B kanon kayong garita ng Akta Komunikasi ang Multimedia 1,900 na padamwalo Section 2-talo-talo. Damat nila kapakitanan nila dit adalaan ang baras ngawid awa tapat in media sosyal kapanahakwayan taraat kumabagyan dit kaampay. Damat nila pa pigitimungan media dila idato jauti minakyanod purungawid tinimungan karajad paliliput PGA tumilambus pagirat kay bakibakan disiplin ng integrity may katilambus tinimungan dila pantangon papanaw tanggungan kumad magigian ngawi om nakayanan sway katailaan technical om kagiratan kay kinayanan purungawi idbinarisan ng galuanan kigunad agirat kigiginawa akas katumbayaan ang kahimbaguyan na muntak manahak kapagiratan id magisisuway hal. Kaya bagibako na taranong ang silid intanod ang tagayad pa silid puro di proportional. Kinaturan ang kasasarid pa sa diad managuang paginumbalan dot karadya. Minion dot pinamupusan pisingilaan PGA dila anam na patupisar si Riba mantad patatangkap brigade ang batalyon PGA dit nakapupus pisingilaan id magisisuway bagian karadya doprasi kabronan kagiginawa ang pisingilaan kapapasiyan.
1: Kabar diti sa Malimbaw Mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

Jam Especial. Ya tapi kau tabi pihon basah dan tabi pihon balutan kemari di kayu ngametin senai. Tentu nak benda tabi terau ke dua na pada lima tulan ke enam dua na ribu dua na pada enam kematin senai. Mungkin kena kau Sabah VFM. Amu kau bisa mungkin kena kau keselimbahan bersusun sini-sini tengah ramai di download guna mata atau tuang lebih nak. Mempai kau dega di GOP hit keselimbahan di timan tada jam ke siam tertuang gisam jam ke pada dua tangan tuang telur jam miti lambus. Amiti tertuang lebih nak daharat nalap takau dat mengaramai di tit berumah antakau tertuang lebih nak ya. Mantakau ramuta idpi ramutan telepaun. Ngapeng kau apa? Dadamat takau dat rumah mut di tit talap takau tertuang lebih nak ya. Nuna pekerja dat mantau kau pendalana dat tuang di tiang sanda dat senangat kebapanahan. Senangat kau bakibakan dat keraja. Kamu kemari kau hit mama senagi pependalan dat kerita kia. Antangan-tangan dia gibang wanan telikut dia kata guang. Langsan dam senangat kau kerikatan ini nagi sem kerikati dua lay. Kamu kemari kau terhian dat makinangau sinding di tikia. Kala diwalingai dat mentang dah hit live dat Facebook hara live dat Sabah VFM timpu diti kada lingai de papailang sekira dah hara kasiwatan de papailang am nagi papapung dat nu na papasan de liwang pengumuman dat Facebook am teka itai se live de Facebook mila ko nagi de pata de pasan maya de te WhatsApp de guys Sabah VFM. Sebagai dat pangin pun takau di tiat keselimpan tatuang debaina perongan ki kayu sinding dat kapagulo tatuang diti sinding mantai di sami kundahan eta retan dat kesero nopo dia Sabah VFM senang kapi.

Tapi nga bena jam ke siam dalam na pada misa minit da tatuang. Aku madi kayo hit masa lagi makin ngau Sabah BFM keselimbahan beres desun tatuang diti. Ama magangat ako di kayo ada mga hilaid live da Facebook Sabah BFM. Radio Lingay dat mamalaik papailang ilang sa kirad har kasiwatan kya. Kada nagilingay dat pabapong nun napapasan dat mangiramay ditit kasalimbahan to kao. Tatuwang rabay na. Amit ya sinding dat katilambus perangan kuy kayo sinding man tadi Mikrafel Mosios si teretan dat ampunay ako sa Sabah BFM mas senang kapiah.

0: Ito pinagawa ba yung na-jam ka siyam, apat na padam, talo, minute, da, tutuwang. Kakalko mo yung pwede ka di jupe, di ka sa limbahan, tutuwang na ba yung nakiya. Megal di, tabatas, takalitino, harot talap tako, da, mahan tako ramuta, da, iti talipaon, da, tutuwang na ba yung nakiya. Adi, maubli na ako, dumanang giro mo, hadi titang pinay, Julius, kaya? Hello?
1: Buli. Hello, yeah. Yeah, hati.
0: Ano na kabar na, Julius?
1: Masanong bagay asa nang katuang it munda hingin na.
0: Ato ka paganto mo di rumamut di ka o.
1: Ay wala sa do bagay ate. Ito ito tamarudo.
0: Oy nagkutamarudo at patut na nasa sa to mo rumamut pero nulog to taliban kya.
1: Oh lat ko gumu.
0: Adi ham buli buli nangkod nuri di de papaintutun kay natutunan tinan ta kuri kya.
1: Buli ba? Yan yan pating nga ingaran ko na pa nga Julius Majaway. President ako ditit ko itit harai persatuan na gaya dit maralay tanda at persatuan masra infra sa basa. Jadi anak-anak ko dat pagulo po dit patawadan dit ko lah konsikahan dit RTM sa BFM to nanak dot peluang kumadat haidat persatuan na mitong tulun-tulun itu dia utamrodo dat pasampai dat harapasan-pasan itu kurilah itu tuang mainnya.
0: Ya ya, ngamigal dit anu ride narai tilat persatuan di tinu kia nga kagayat tu made ginawa ko persatuan mesra
1: infra sabah.
0: Infra sabah kia. Nono no, kapiat dit persatuan itu ti. Alumis tu
1: made mesra infra sabah na penting it iso it persatuan dit mengajaga dit masalah-masalah infrastruktur kawasan luar bandar. Oh. Kami na pa nga yahayit menyalia di na nuno pa yung masalah di infra magakot tungoit tungo ralan tungo jembatan-jembatan dit keperluan na tulung kampung am papato di hilod agency kerajaan lah supaya diambil perhatian ng tindakan ini na tugas utama na gali.
0: Ito ka masanang tamo ni ti persatuan di kaya?
1: Iya.
0: Kapag uhup da tulun dit it kampung-kampung di tau kapi habulun na tumaguang dit kontrakto kontrakto nga wi kya
1: yeah ya hay na it persatuan NGO dot magano dot kamayan dot kuala mangano di masalah-masalah dalam papasampay la kerajaan lah yeah, supaya yeah, yeah. Diambil perhatian diambil tindakan masalah di tulung kampung nga selesai bo magyadi bo.
0: Jadi ti persatuan di tinga kemudian data peragat di media sosial.
1: Iya. Memang rina.
0: Harat ku ba dot nuridi.
1: Harana kita ada Facebook.
0: Oh.
1: Nikid taun nga hari program-program tagayo nikid ditulan nga hari it kemudian da program berkhidmat community.
0: Adi ham. Oh, bikan hat ku tiki ya presiden dot itu
1: presiden. Ya presiden dot kan ke presiden dot isa daerah nga memang pensanai lah satu negeri toko.
0: Wah, satu negeri kia toko ambuli ke pia tema diti.
1: Iya lah.
0: Adi harat nailan kum haruman nu pelangi langet ti tetuang rebai nanti. Tepat kau ti.
1: Ah, mau tepat ti, gundahing.
0: Ah, mai ke pia.
1: Tinapot mani ko darabay na tinga harati sa program dot poron itid daerah Kutamarudu na kamayan dot sambutan pita kaamatan om karnival kabudayan om kasanian etnik Sabah ka.
0: Oh.
1: Jadi ina pwede nga satu-satu it kamayan dot program dit julung kali kali malayo man diadakan di itit daerah toko di daerah Kutamarudu kemungkinan da, di peringkat Sabah nga hari badan kanto nga mungkin akun ko memfokuskan di kebudayaan di tetapat ko it datang dot ko lah budaya etnik jadi persatuan mesra infra Sabah di tiam hari isa pa it kembago di gabungan do mantada wali mantada klub 3 SG ka Sabah. Jadi pinapaharo di program lah.
0: Program toko. Nuno po program dot man toko wansaya bagi adik ya nga harang awi kemayan dot tujuan tiga hentelan kaya?
1: Ya tepat tepat.
0: Adi nuno kebiya tujuan tiga hentelan di program tim bayna.
1: Tujuan na po di program bayna nga anangan ako di dot pensana ibudaya kesenian dot tulun-tulun toko hiti Sabah nga maki isa masa maki titimong ngiri supaya harap kepailan terutama anak-anak muda supaya ialah di ngau lihuanit adat istiadat atau budaya atau lagi pun harapati so ikagu tujuan di upahara itu supaya itu usahawan-usahawan tempatan it dalam daerah ke luar daerah seluruh negeri nga harap peluang dalam megihum-gihum meningkatkan di pendapatan kah ekonomi-ekonomi dia lelah. Jadi salah satu kan kaya semata-mata anak pada menambut di keramaian kepada kamatan nga ini na tujuan kita ditulun di suai kaya hara di budaya maga ketokoh itu sabar dididot bahwa memang berbagai budaya toko dengan hara kesatuan kemudian dengan hara perpaduan. Jadi ini na salah satu dot mina mencetak toko itu kuala itu itikan di bawah budaya kesenian kali.
0: Atau kamu senang temu di tit ababayan di tit pinay.
1: Ya, ini na.
0: Sway ke it nemboras nutinom. Nakita ko megal dot papisa bakwago dot pisan dot tulun nga ginumuan kaya tipe ko na sabah.
1: Ya, yeah, tepot. Do iti nga insan nagi dot bayno nagi ton bayno yahay dot har idea baru kumayan dit ko dit papanjur di magati nga mungkin dot tahun-tahun akan datang pakagu mungkin mau ubah-ubah ya hai di daerah boh mungkin mau ngai pa ya hai hilad Ranau ko Kuningau ka Magadi nga mulim pun pamantad hiti daerah kota Marudula tahun baina
0: nah harot nuna pat kamayan dot unsian nga mesti warad kempunan ke bagian dik ya
1: iya
0: saya kepiat penganjur tegaya di tiat ku ti babayan program di ti
1: Penganjur na penting memang nagidat antad hitid ko antad hitid persatuan mesra infra Sabah miampai de dua lah kelab 3 SG. Itu na it penganjur iti senang ano ko dat pa kuwabay na dihitid siaran toko diti di gunahin na bahwa iti na pot program tinga inapot korekat titit may pangarasmi titit tentakan ni nga i yang berhormat Dato Johniston Bangkuay. Pembantu menteri kepada ketua menteri lah merupakan dit pengurusi lembaga pelancongan Sabah. Yau na dia prasmi sebab tujuan na peringa it memang na dia hara ikaitan dit pelancongan tu. Ina petempat toko ditit pepalancar di program itu nga antok hilad kawasan dataran eko pelancongan Lia Guna Urad Kota Maruduka.
0: Adiam na karikat na pun nanti timpuh ditik ya nga yang berhormat Dato Johniston Bangkuay pembantu
1: ya,
0: pembantu menteri kumadat bayan menteri ya
1: iya
0: adiham harap ditambalut tapi ni ngawit magiging nga udah timpuh ditik nga kedua-dua tiyalad hera kakati program ditik yang pengkura kasimpunan daw jam kanuno ham sera agude
1: ya tepat lagi at program na pati nga tumimpun dot tadao na pa dot program ti nga duwa na pa ng bahu at bulan iti bay na lah ko nam dit dit tadao minggu ti
0: amiti pong pa da minggu
1: malimpun dot kobasan na patulun kampung nga pukul 7 pukul 8 hindi na pong aksarikatan na dit kumayan na tulun-tulun kampung lah sa masyarakat.
0: Iyat kumayan na.
1: Ina pa it prasmian nga di jangka ikarikatit kuwata ko nga lebih kurang lid pukul 10 lah 10 di kesuaban.
0: Lebih dari jam 10 udik ya?
1: Lebih kurang minkaan nyeri.
0: Arenang ko program-program dat pagulo karikatit VIP pingkura gudi.
1: Program-program na pwede nga memang i-program ko mayan nito kung nga it sa isang sangadaw nila
0: isang sangadaw at tak niya haya tapat
1: okay program na pwede nga it gisam-gisam ni karikatan ni bayan it kung dahil nga it pertama gumuit kuala gumuit program di kamayan ni hara it pertandingan undong adaw ka haro it kamayan di suganday kaamatan nga haro haro pwede it masakan tradisi harap po it persembahan ng pertandingan di tarian-tarian kebudayaan mantad di suku-suku kaum etnik kemayan na po nga iti na po daerah kota Maruduti nga harap it pelbagai budaya magako harap it tarian di kebudayaan etnik kaum Rungus tarian budaya etnik kaum Dusun Tindal tarian budaya etnik kaum Kimaraga ng harap po tarian kaum etnik Dusun Tobilung. Jadi itinaitan sa itinaita nakasuwang iti programam korikot na korikot pa di artist-artist legend ako, mag-ako isit yung bandaron nga, korikot ba no? Kuha yung Robby ang kango, namahal po susuway the artist untuk the program ni tila.
0: Orang ako kuha, may winning nga korikot kaya?
1: Winning nga korikot.
0: Ato ka
1: siro. Ato ka ginagundahing, winning nga korikot.
0: Siro ba ako di isit yung bandaron na, lay-lay dito man?
1: Irina.
0: Adiam.
1: Boleh. Tamuro doon na po yaw dito nga memang alaris ka dito mo yan.
0: Okay, hadi yung kada ko na magkikin ako ngawi dito sa limbahan dito. Kada ko record ko na katiyan tagtimpo dito. Kakita ko, karuba ko di sitim bandaran ni Said. Kamu yan dat rahiyan, tamo di sitim bandaran.
1: Iyalah.
0: Kita ko nagiyam haran na narayat no tinu kya? Pialaan do magansok.
1: Iya, magansok. Haran, pialaan magansok.
0: Hadi yung itit pialaan na magansok. Tiyam, isay, nunuhat kami na serat daw mata dat labus dat watas nga mila karmikat mo ikut
1: mila pelan ba magansak mata watas nga mila salah satu na pwede serat daw di nga misti dit kamayan dit masakan dito sa kandit gulugu lupa ka itaw buli haro dito nga tumaw itong pinasuangan dit tangan takanon nga misti it ipadipagulo lah
0: iya.
1: Jadi naik kemayan di salah satu kriteria di penilaian-penilaian di juri itu kau di.
0: Oh, kan ke tulun dat watas kota Merdu, na mila mikut kia?
1: Boleh, mila napa menggunakan kan napa ku daerah-daerah tu itu napa nga terbuka dat seluruh negeri, seluruh daerah. Bayi na peringkat negeri bagiati.
0: Oh, ngawi ngawi tiap pagundat sabak ya, mila ngawi tu manud.
1: Mila ngawi nung harai kopur dan mengaiti kota Merdu, lagi asanangan ya.
0: Nah, rikat kau kati, kada kau awal mikat tu agumu mati hit kemayan dat tababayan dat untuk ditiham. Isa pa kau penguatan ku dikata binai hit.
1: Iya.
0: Tawantang temu dah lagu kota Merdu ti.
1: Ya dapat.
0: Nuridin, na ilan tak kau nunu nu ababayan ngawi nunu tentok diri. Pengkura pa kamayan ko na pati nga karikat na pa iti papahimagon ka buti paparasmi kaya ang takdi haranang ko webi daw kan dat katanod daw ti
1: mangikot na pa iti dat iti program da gabila iti nga mungkin dat isa na yaw kan ta karikat
0: papahimagon lag ya
1: to harait pamahimagon no to harait mana pada ada cadangan di sana itu ngawai bio ini nga aku mau itu respondit mungkin hari komitmen masing-masing kadi lo jadi aku kali kanu lah walau bagaimanapun it kuai kemayan di pengurusi klub 3 SG nggak memang perikatam harap ayo perikat nggak itu ahli-ahli jawatan kuasa it klub-klub kuai persatuan ini nggak memang rencana perikatam sekitar tulunnya di daerah Kota Merdu gunung suai ngarai tipola
0: ya ama Nuride kamayan iti hara kasiwatan nun kamayan da papalang buste ka papilang ilang dat kamailan tutung na bayan kaya ngaharanan ko pasan nun kumatulun ngawid ginumuan makikinong ngawid sa BFM karet di tito program teka babayan dat mandiyo paharad ti
1: ya konsiko tapi na ito pina peluang na kaya dito pasal dito at papahara dito program by now kasi pasan ko na pa dito itong pina ito yung sana it gisam na ang gano pa dito sabah dot supaya korikot na kurumikot na gas latantok na tadaw di nung hara na papialaan nga korikot sumuang na pa ito ito na pa nga ay sa at had kamayan na daira no? Ngayon na nga isaluro daira lah. Misa pakago nga pagyanuan ko dot tinapa program iti nga untuk dot tujuan toko di kamayan dot perpaduan kaum sama-sama toko ng mga ramay sama-sama toko ng makinango makintong dit no na pa it kabudayaan supaya dot maju toko di andatang lah kon ka dit babae na pangahar ito juan toko di takan datang mga tan na po itong utangana pamkulwarga dat bersantai-santai ori ka tita daw di hindi napasan ko dito pinay
0: ato ka mga at Nuride asanong tamo napasan no nga rahiyan ako dat Nuride mamarait kawago ito na pa nababayan dito nga itinarong ako tino lagi ya ito na pa nababayan dito nga atinda po tika karikat at papahimagan na padaw nga YB dato jenis ten bangkway Karikat negit Tuan Julinus Jeffrey Jimit, ya?
1: Ya, tepat lagi. Seperti CEO, Ketua Pegawai Eksekutif Kuali, Lembaga Pelancongan Sabah.
0: Sesuai ke ya, ya lenting karikat negit tawantang temu di Lekutan Merudu yang berbahagia Encik Julius Majawai. Ya, tepat.
1: Ya, tepat.
0: Ilan yang paling tepat, ya?
1: Ya, tepat.
0: Presiden dan Persatuan Mesra Infra Sabah.
1: Ya,
0: ya. Sesuai ke ila haran lagi yang berbahagia Encik Maharin Mahali.
1: Ya.
0: Pengurusi dat Kelab 3 Haji Sabah.
1: Ya, 3 HJ Sabah.
0: Oh, pengurusi ngawi di kepelancongan komuniti daerah Kota Merudu, suairi pemimpin-pemimpin masyarakat amnagid puru-puru ngawi di NGO Mesra Kelab 3 HJ Sabah, ya.
1: Iya, ya.
0: Nuno kamu yang lah HJ di lah.
1: HJ, kon haji HJ lah. Loh. HJ apa ngah hara nak bagai maksud dia.
0: Anda skum haji kamu ti lah HJ.
1: Apa ni lah, apa ni haji lah.
0: Ah, tu kau HJ karena malalak ya. Mensuai ke karikatan ngawi dan rakyat kutin, no karikat nagi ngawi kamu yang dat bayan dek ke ketua ngawi etnik magi sesuai dengan etnik di pagi Sabah.
1: Iya, Rina.
0: Adiha manuride kagayat. Kagayat tema di leta babayan teka program dat mandi pahara lenga tumbayan aku maharan ina karang ngau dahid pasarili pender sila kuta merudu karet di te tababayan di tiki ya.
1: Iya.
0: Nakailan nga wiki ya?
1: Nakailan nga itu harga ya di sibaran na hai dat kuom harapu pida pailaya hai di te agensi kerajaan mata jabatan penerangan makianu bantuan untuk hibahan lah.
0: Har nang ko gya bena bena pinasakot da kayo kya
1: memang har bena
0: adiam gisam na bay nati eh pangkurahat pamaramitan tika sambutan da tulun ngawi karet diti babayan diti.
1: Okay, memang da sambutan pada tulun da pensanai Matan Kota Merudu keluar di titik kawasan Kota Merudu di titik program di tebaina di titik tepenenga memang usonong kopia tu nilaan pada ledot Persatuan Mesra Infra Sabah sebagai penganjur nah memang kailan ya ledi pekukura ya hai di menganjur harana kemayan dat bukti harana kemayan dan lintangan ledot penganjur yang berkualiti. Jadi sambutan punga luar biasa megapai pialaan dengan untuk ngadau nga melebihi daripada sasaran di tengah peserta sugan de nga megadi sampai terpaksa nedit momen saya dia mau ya hai de program saringan untuk de peringkat akhir tu au na padinga memang i masaum penyertaan nga melebihi di luar jangkaan. Jadi yo nga agayo kulai kemayan terharu ku kadi Melayu di kemarin ku tu sambutan di tulun itu daerah luar daerah nga tepat ko anangan jelah di program megati tu karena pada lo nga kon ko pesta kamatan no mandah itu nga ihara ikan mibol budaya ot ini tu tepat ko intangan dahai kada tu kamatan no pagi nga ini penga memang pesta toko no pada gisam tahun-tahun gya jadi ini na it sambutan itu amat menggalakkan. Ini nanti tapi naya setakat di bayar lah.
0: Adi ham Nuridi, gumun adit pinilang tak okey adit bayar nanti nudi. Nga pengkur pun gumu it pilangan no adit kagaya temu degina aku ham tulun lagi adit kerongo dah tetuang bayar no. Pengkur pun nga pagulu pun dat mantok ko limpo pusai adit datang dari rumah tetuang bayar no nga. Mila nangkud magangat aku dikah dat bagangat da tulun ngai makinongau da itit kesalimban ditik ya da makinongau manakodong ditit Sabah VFM labi-labi itit kesalimban baras desen
1: iya yeah. But
0: da nuride itit kesalimban baras dusun ditinga kami yang ditisun nagi platform da tulun ngawi da mamantang ditinaten da etnik teke datan da budaya kia.
1: Ya, ya setuju aku ni.
0: Adi ham pengkurahi ka Julius, rahian kena kombal kamu kena mau sama BFM ka.
1: asaru aku di gari, aku di. Tapi saya mungkin mau di sama BFM dinga. Jadi tadi kadang-kadang di bayan apa dinga Mugi-mugi tempat di pekinangahan hara telepon, yeah, hara radio. Jadi kon nak di original, ipa di pegulu original tu radio.
0: Pukul
1: 9 lagi nga hiri nah hot ko.
0: Ponian na radio kaya sang ada kopi radio.
1: Ponian na radio ba? Pan ka magkakabay na nga mimang hiri handphone nga hara radio ba? Jadi rinait ya ya na po nga agaya ot pengucapan ko di quality di komen ko Sabah BFM di radio Sabah BFM tu kakalpot iti siaran toko di lembah sa dusun di pau di lembusan di sampai no.
0: Okay, ah.
1: So, sangat sangat kemayan perlu toko di terutama itang anak wagu toko di kurang ko pendadahan lah ini nama tanda ko
0: yang kurang pa nga isan pakagod pun sikaw kuma di kakya Julius Majaway di anu di pilangan no di kagayat tema di ginawa da tetuang na baino alang sandat anu na pahit kemayan da di kayo palan te ke babayan kapragatan dat man pahro untuk diringa kendalan tersenong aisah kemayan dat kataben kya
1: iya yeah, tepat nadi pasiko nagi kumadit dia di jibayan na tetuang it khususnya it ay pengurusan Sabah VFM to minanak na gaidat isa it peluang na magati mudah-mudahan dit haran na pa program dat masrain prasaba dit sesuai nga tahakan na kay kamu peluang lah ya tuan
0: ya pikir banga pasti kau kumadi ka to hara kasiwatan dat miyang pay dagay makikinong ngawit sa BFM dek kasalimban it ito mga rabay na kya
1: oke pun si kau kagod
0: bam kapiruba kawagod sweta daw pun si kau kumadi Julius Majaway pengerusin yeah, penganjur merangkap
1: yeah, nah,
0: Presiden Mesra Sabah.
1: Ya, yeah, pun sikau lagi miagal na pa diari.
0: Enak kau pagi Julius.
1: Oh, pun sikau.
0: Ya, tapi ni kau Mirina tapi rumah anda gay kumadi Julius Majaway daitid keselimbahan beras dusun tetuang baina minai papa susu teka bina pelang yau kumat ginamuan ngawit tulun da termikat da id ababayan teka kanibal kebudayaan kesenian etnik Sabah 2002 pada menom id dataran eko pelancongan Liogo Norud Kampung Sungai Darat Kota Merudu untuk tarikh bulan kedua pada 8 tulan ke-6 2002 pada 6 madiam kumad ginumuan ngamin tulun it lebih-lebih it tulun ngawid pendaras dari Kota Merudu it pengiyan it Kota Merudu teka isemak Kota Merudu ya karikat kau dat mengaramai pekapian ditit ababayan apa bayan dite tu program teka bayan dite baina negeri man pohoro in watas dot Kota Merudu sebagai dot watas penganjur dot kempunan dite ke penganjuran dite adiam kanu nor mi kata kau kinumuan tulun me pengaramai dite pemeremitan pesta kamatan nam kanibol kebudayaan kesenian etnik Sabah 2020 pada menom. Ada makin nak tahu sinding dat semusuh tetuan apa ini sinding mantan de Christine Aston ni teretan dat oilan ku aku nak kemuli kita nak tahu.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kehompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumainsan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam enam om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pakinamulah kesalahan, kesalahan berasusun, kesalahan di karenhan usin-usin di tengah sana.

Ya, tapi kau bina jam ke apa? Dua na pada minit dah tertuang. Kakal kau yang pada di GOP di keselimbahan diti. Apa sih kau digayut? Kakal dat mengambalut daga diti di keselimbahan beras dusun tertuang bina. Abai na jam ke apa? Dua na pada minit dah tertuang. Jam kedua telu jam meti lembus keselimbahan beras dusun. Apa sih kau dikayuh hit kakal demi rumah-rumah dari tiada pengumuman data Facebook TK di WhatsApp dari tiada liwang pengumuman data Facebook diti harta kita kupasan ke balutan ngawi lebih-lebih kuma mantan di Maria Johan. Kami senangan data tuang di GOP kami senangan lagi di kuma tain senan tambaluti sahabat VFM senang kepia kadau. Aku lagi alingan ni robot Bertha kami senangan kumadika Jabidi ini silian Yanti Nono Abar Nuanti dahina id papar. Kami senangan tu orang lagi di kumadi Julita Margaret harapasan tak kita ku pinhata di Ipo Lirik. Kami senangan tu orang di GOP hamtabi pibabasan taro kapa tamtabi pibabasan lagi di kumad tambalo terpinai ngawi it makikinang ako sa limbahan baras dusun sa Bavi FM nita sana ang kapia kadao. Ako kualingan lastika di Charles Posico Charles Lajinon am nagir kumadi Philip Maling apa sih kau tukak kalem yang pada gede itu di keselimbahan diti. Awalingan ni Charles Lajinon memasun kumagam balutan ngawid makikinang ako sa Bavi FM keselimbahan baras dusun kadao. Kami senangan tetuang kumadi Lohin Chiong Megal niki di Jena Takag kami senangan kumadi ka am nagi di kumadi ka yung awit insana ni tau ng aray tangaran mababalan kut kawago naman tang datinok ya umundar ang takapatruhay makinangaw takaw sinding dat katilambus tetuang rabayna iti yung sinding manta di Velasa. Itretan dat nakura sa Bavi FM. Masenang kebiasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit ku mainsan ke hompit id Piala Dunia tim puriti kampaina Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun, senang kopi.

0: Anun Sining Tawasana.
1: Ito mereka benar jam kepada telun na padam turuh minit da tetuang kakal kom yang paidaga daiti keselimbahan diti DJ Opek ya. Jam kedua telu jam mitil lambus. Apa lagi langan ke dikayo teka pasunudan ke dikayo tisat kesimbanan datari bulan dat kina pangalahawan rumikot teka maya di titik pialaan pibayaan dat pesta pantun Pagun Sabah 2026 teka pesantun kangaran dauk ya kumari kayo hit nakailah dat harap pialaan diti et paguloh dot minan para iti tari bulan iti nga kedua na padam 2 nagi kedua na padam 3 tulan ke 6 2002 na padam 6 ngasinimbanan iti tari bulan menengai dot tari bulan kedua na padam 3 tari bulan kedua na padam 8 tulan ke 3 2002 na padam 6 jam kasiam kesuaben gisem jam ke 4 sesedapan id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Adiham kumari kayo hit nakawuyuh kya anda sanam iti pialaan demi pantun di tinga tari bulan di kedua na padam 2 kedua na padam 3 kya nga audi kemayan na nakalambus iti pialaan untuk di tari bulan di nakapaguluh nga sinimbanan di tari bulan di inarayat kutino nga kradio lingay sekira maya kau di titip pelan di titip tari bulan dot ke dua na padam turu tari bulan ke dua na padam walu tapi mereka sinding manta di es Ariantik Albin Tanakya Sabah FM senang kapiah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab mentok mainsan lagi mentok susian Piala Dunia. Turu pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kinamuna kasarin, kasarimbahan prosesun, kasarimbahan di karanhan o sini-sini di tewasanang.

0: Inom mo na kasari, kasalimbahan mo rasulisyon, kasalimbahan di karanghano, sinin-sinin dito sa nang, sinin-sinin dito kolihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan mo rasulisyon, Sabah
1: GFM. Ya tapi kau kakal kau kago miang pada kau di JOP di keselimbahan Boras Dusun Datuang Rebaino pun si kau dikayut kakal miang pai dahitid keselimbahan diti ama mai kusiwata dan mantang dikayut pasan pinata dahitid penguminan datu WhatsApp harap pasan manta di Florida Kinajil memasan nyawad kumad makikinongo ngawi di Sabah BFM apa gulu pun memasan kumad dia di JOP kadao pun si kau. Am nagi de kuma di Florence Bajol, Helen Young, Yadila Dubansen, Emilia Gom, Jose Batilo, Marius Marudin, Enggam Satur, Dennis Nicholas Young, Maria Juhan, Lucia Manduk, Abitus John Medait, kampai nagi i Santa bau nang rait kadau, pasen ku nunu habar de kayo langsan nang lidas terima. Am tilang busa ta kopi yang belutan dat namat po paimpasi tapi piwabasan kumada kayo ngawit tain sanay kadao makinin sinding di sitim bandaran Sikologuas Gata nung harad pengulud kadao apa yang sikaw kumadika Florida tu nukombaya dahitid panguminan datu WhatsApp diti pasan si minusuhut manta di Joseph Batilo mamasan kumad kembalutan ngawi bingkal di Julita Magret Lucy Dayo Maria Juhan Josie Mindong Inay Rasugod Inai Emilia Sandakani, Charles Lajinan, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansay, Yabitus John Modoit, Amnagir Kumadi Marius Marudim, Gawis, Ya Choi, Taman Pasir Putih, Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Norombay Pita, M.M. Suk, Jos Mining, Joseph Gelembo, Patrick Antang, Amnagir Kumadi Petrus Quintin, Mantada Tambunan, Yagasi Joakim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas Inggam Satur, kain sanay tambalot sa Sabah BFM, Facebook, may makikinong ngawir radio alang sandat, ang lidas ngawir taririmo, iya nagi di JOP kadao. Tapi ni kau mundarang tak kapat teru, hai man ku kawaguan tangai di kayu dipasen dati Nokia tu, makin ngawir tak kapat sinding dat semusut tetuang rupaino. Ayo tina sinding wan tadi segar madusa. Upus-upusan ko ya. Sabah BFM masenang kapiah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal intukan ketelu memain kawaguit Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam turunah pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai 5 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negeri kawagu seret 4 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bagaimana kesalahan kesalahan berasusun kesalahan di karenahan

0: ginawa ka sa rin kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di karanghano sininsinindit ako sanang sininsinindit kolihis dot ginawa ay sanasuway ikasalimbahan Bros Luzon
1: Sabah GFM.
2: Ito mereka welan di yud tanah bayan lagi ya 2.5 tulan ke 6 2.6 Ete tadaw da bayan na pang tadaw dat ke pada mapat. Ete temasah dat membul piala sem pemegunan 2.6 na kaindalan kya. Amete ta pialaan diti te ke pibayan na membul sem pemegunan diti. Nakatimpun di tari bulan ke pada 2 tulan ke 6 2.6 Amailan de Kapanau selina de teluna pada siam tadaugi semid pelaan de kepupusan tari bulan dat kedua na hapad tulan ke turu 2.6 ade maharap pira pada tadau mapupusan iti pelaan diti teluna pada siam tadau ambai na tadau dat ke pada mapat na ka na Kapanau. Harap pipira na pisapan dat nakapanaw. Ito na pada bayan na kaya nakatimpon di kaswaban te kay pitangatuwang di bayan na. Nakatimpon na pisapan dat Sweet Jalen mini sap dat Kanada. Dua Sweet Jalen na misa Kanada. Ama Bosnia and Herzegovina minisab dat Qatar kinatusan na pang talo misulidisa suway kilar nagi tipinisapan dat Morocco apat gol misulid 2 dat Haiti nakamanang nagi at Brazil minangala dat Scotland talo misulid kusong South Africa isa Korea South Korea kusung Republic Czech minisab dat Mexico nakamanang Mexico talo misulig kusung ang panang na panad sesuab and suab tekad ketimpun dat jam ke apat kesuaban. Kiruk ke misa update Ivory Coast jam kapat ke Suaben Mikwada misa update Jerman jam kapat ke Suaben jam keturu ke Suaben haro 2 at misa up Tunisia misa update Netherlands Japan misa update Sweden jam ke hepad ke Suaben hara 2 misap Turki USA Paraguay misap dot Australia adem harat 6 piala anda suab ketipun data jam ke 4 ke Suaben gisem jam ke hopod ke Suaben adeham kada kau tungak de jam ke isa ke Suaben de baina tu aisa at membul dot jam ke isa ke Suaben de baina sesuai ke kemayan dat minisapan dat ulangan rehian kalau dapat mintang di ulangan nggak temu nggak kau nepu bah kami itu sinding dat ketilamu seperangan ku di kayu tu bine kau sinding mata di Vitalino Sensu alaid au nakapiruba kini ngata kau

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabos ngantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhot, serad aun nakatanod itong 2022. Damat tila New Zealand, kuasa wagud Oceania, nasili tinimuan ke pagulo, nakasuang misandikat mantan Oceania, sera FIFA, minamaruhang slot, mentok pagiamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

Itu mereka mana jam kepada misa 2:08 minit dah tertuang. Harapasan pinatan di Journey Open dari The WhatsApp Sabah BFM. Tapi tertuang tak ada rapat ku matin senan DJ-DJ menenang kadai Sabah BFM baras dusun. Lebih-lebih ku mati DJ OP. Itu pengen kita termikrofon dah hilang konti di Sabah BFM tuang rupanya kadau apa sih kau. Ingka nagit ke pesenangan tetuang kumatain senan kembalutan makikinangau menanakadong tit keselimbahan baras dusun. Itu minan saw hilain pemagunan datu suai kadau. Kanau magiisa menakadong may labid ay tutunan iti tebaras takau. Nung akon ka yati menakadong nga isay po kadau. Nung akon ka baino nga serapo. Suai ka iri dat may amwa taga kitit baras sandat takaw dusun ta kanaw mag-iisa maningaligam papatudok kitit baras dusun kumatanakam amang kupo takaw may dat aw atagak itit baras dusun itit pumagunan gisam sagigisam tapat ka DJ kadaw ato ka matapat tamad tabi kadapan ng tabi pibabasan dahay mikaruhang kumada kayo to insanan Jenny Opindua di Lerni Erina John narangaw kuit pibabarasan na kayo di Tuan Julius Majaway pangarusi penganjur di Ababayan anong harad paguhatan maya di pialaan magunsok kawabasangan mantadwata suway to hiti labus nga isay tuhotan toy udion kadaw milakor mamut di alipin manap ed number dot 0138 0006 00 ed number dot 0138 0006 00 adiam tapi nengka mungkin nggak tahu sining dat katilambus dat tetuang depan apa milihis dat ginawa. Kumari kayo it alunggo inatama na ginawad timpo diti alansan dat itit sinding man ko po niya tid milad mamilihis ginawada kayo ang papatagak dit lunggoy it ginawada kayo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Iti napangako tanudan ko duna hopodam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam siam napodam apat om kelimpupuson montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kinamuna kasarin, kasalimbahan, brosusun, kasalimbahan di karanhano, sini-sini di tewasanang,

Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke apaduli. Karait ke ngayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantan kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kehompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko na pungapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit ku mainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Duo pegun di loki haro magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turu pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dari disem dunia pada 1 tahun. Dan matilo pogun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dari selinai 2022 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu saran apat nama pentol kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

amun akau naimbolo ralom paguatan, riri bakimin makindangan, rio menalipon rapusor kaindanganan nasi simpungan kaindanganan ruandu, kapam talian kasih, saklimo siam siam siam. Sagulioku, saklimo siam siam siam. Rayus mongoi rapusat krisis sehenti, sor rabaloi paki bebasan ruparinta. Makiampin rasusu pengampinan pulali, intor rakau pisan kebajikan mamakun. Rayus mongai bala rapulis sor rabalai pulis nakenggar, ama kita kerasusu pengampinan kapam perintah perlindungan sementara. Makindangan, langgain imbolo ralom paguatan. Akau kalau misa samulun.

Libung nu katanaan pinulungan imbak Kenyan Rasandakat. Pinapatik ni parinta negeri nasau ke katanaan pinulungan kelas kesa rat tahun 2000. Katanaan imbak Kenyan hayono mamar talu ngopor nga hektar am tuono nakasuku jutaan nga tahun. Mayora na pabatikan nasau ke katanaan pinulungan kelas kesa am pusor panambuluyan. Imbak Kenyan sino asuang tutu am kium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu na kaya na yo tahas, rundo tataw na kotok am aloho, rasawat no 205 ngopor nga kaki, ondo tuono na kasuku na yo kukula nga ribu tahun. Sino yak po yo bosoy imbak, bosoy ondo tawoy no talo ngopor nga mita, kasawat no valu ya

Pogonong apat ngeporam talu ngasaat, rondo kantungan rara gogoton du ilo ondok marwalan. Pogonong rondo kantungan rurarati, tayaran datalu komponen matang, ikinya plasma, sel rara malia amplatelet. Plasma gogoton du ilo ondok marwalan rahimofilia, ondok nalinsu rana paja, mempura ramawas amnyak ilo ondok marwalan da HIV. Sel rara malia baku, gogoton du ilo ondo mokondo rakapaganan anang kait rara kosenda anemia. Amplatelet gogoton du ilo ondo marolan da cancer, leukemia, kapaganan autoimun am ilo ondo lapan. Amun akau mabuli mampadarma rara, ratongkau rabale paki bebasan na kenggar, kapam ratongkau bulintok kempen dan madarah.

Bilin aru Kementerian Kalegagan Malaysia mopor pitua mangiruru ragula ralom akanon am inuman takao kesa iruruin mangakan rakanan matamis kesana kek ruti maka krim kapo maka gula gugula kui-kui am makanon ondok linuitan ragula karwo kaswangon inum ratimu inasak katalu iruruin inum ra inumon maka ges kapat iruruin gula ralom akanon am inumon kalimo makita kratimu kalau kukula matami sepat mengekan sor rakadai keonom basan label am video kukula musakanon kalau matamis katulu iruruin gula ralom sansam kalau palu kaswangon akan raki kinawa kasiam minggalur rakanon jinaluk ragula kosenda agar-agar mapua halwa kikinawa am bokon-bokon poyo kemopor mopor ngansuru rasusuru te ayuk gula songoro kayakan labi matanda amun gula kalau macan-macan.

0: mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalamba kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakoyuk kia, amnyak membatik malat sor ra media sosial. Rakuayan memparatu, menauyu amam pekenala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan dainan galama lumawo, mental lumawo. Malaut am masilukan, mokondo guangno, masagak maminat dainan galama, sikul am kandai lumawo am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok renasuangan. Imbolo salak kapang kulian, yono rondo pilat ondo kalama kito, amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nakakinang o Turki, itang kotahu om tumandod mahik pihabanan sa sawaan binon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria, minandad gisom duvong pramapahuton. Pagun Haiti, kumainsan na gitumnanod di taon sa ibu sa mga tustung pramapat, Myanmar Republic, Democratic Congo, nga minandad himong pramapahuton. Ono ikagazat, pagun imaso misangot do bayno Iraq, nga tumandod kapas pat ngupatun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi mengganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani. Om Nabaino Kinongono Didi Azu Iti Abal Dait Pogun Pahumbusan Ku Izo Peter Claudius Jokinol. Apaguhun na pangatuhu da Abal Minggi sa makapalintan papavakas bogizan tumaw guest om vinakas. Sa kadungon do mindet pinggisaman sis papaintutun kalaja it bogizan pakalaja it dat. Abal pa impono. Pamaunan tumaw guest om vinakas o vokon pa intimpon papabu ekonomis saba. Manta di no, minggi sa makapalintan papavakas bogizan no kamoy mazara inovasi kapopuvan om katundan to giyot. Nobos di kumuduvo zon Montili datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam kiva kohobizan do sabah i ontodonon sandad kasudangan ning kokoton om kongkuban pamaunan i kanu monokadung kasunizon it bogizan no kamoy. Suvay ko tumaw om guest, magukab nagi o sabah kosivatan itbogizan vinakas ikano invoguvan om nagi technology kapavagu montok manuidong kabuon economy di hobi avakas monong kiahi. Isido panagi montili kapalintan kinoy zonon om pumuhaminan pogun minobos ditih di ontok pason kapatimpunan pitimbungakan om pakitanan tumaw guest om vinakas sabah kumo opodam tahu duvong ebu duvong panamonom it kota kinabalu. Nasasi nagi opipio suat piyahanan pilotian om pisakadazan tapantod piyahatan popopobu pumaunan om nagi ijonsi ikogompit montok popogiyot kapopuvan inovasi om katundan bogizan vinakas id saba. Tumihong buso kamontilian katundan pumaunan kapangindopuanan om patsakazan sabah tay mindet sumukadung paimpanu kuman ninggisaman kotinanan pakakalaja dat sabatoy sis mantok papayintutun kalaja itbogizan dat do kuma sinakagon tongamuhok mipahud miampay tuduvan kotundan bogizan maritim om ekonomi tobulaw pogun. Imontili dino datu Iwon Benedict Minobos pinggisaman miyagya do ababazan aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 kiguno mantok manamba to pipiumanan do susumikul kokomoy kosivatan bakalaja it pomonan maritim om kapal it dat. Kadisidok kiva kopokyanuan om kosivatan bakalaja it bogizan maritim to ikogompit panoynan it kapal dat. Nobos disido iti di ontok tinubung do magagano abal di kopongoh pinapatimpun ababazan aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 id Kota Kinabalu. Ababazan ni kumoinsan nagida pinanjul do sis dino kituduvan manak kopiumanan kokomoy do kasivatan bakalaja id bogizan pomounan dat hobi no kuma susumikul ngavi. Duvangato susumikul do mantad vahu uvang minamung do ababazan no kumoy. Kapalintan pogun do babay no diti kadidatu Iwon maso papapanaw tuduvan Sabah Maju Jaya Duvo Titik Aiso imanak penampuanan kuma katundan bogizan maritim kampay no pumaunan om kotainan kogompit maritim sebagi do sembogizan do mantad tuduvan tegazo ekonomi tobulaw Sabah. Sinutonon abal nakatazad kinantakan popoy mamang songhun susumikul tondu it tizonon susumikul tay asrama it iso sikul it tenom kavavaguriti. Di ontok tubungo da bogizan kapabalan, pinokyanu di adun malalap datu Jamawi Jafar o tuhun ginumuan, may da au potihombus papatazad gambal om video kogompit na kinantakan dino nga pasuguan tutulus kuma bogizan pulis montok panayzukan sumusut. Kiguno sa Vivi Bogizan, mamantang kapakyanuan po paganakan di nakataguvang kantakan di no, mo'y da gambal video di no po nga au patihambus patazadon. Kiguno ino muntok manamong ko mahigan om kapipiumanan pamusavan di nakataguvang om nagipaganakan. Itim po panagiditi, kiguno sa Vivi Koysan tinatama om mangingya to'y PIBG om Bogizan sikul papavakas minggisom do mana kopiumanan montok manahob koy man popoy mamang itatanga do susumikul. posovo na tuhun ginumuan may do popotod papatazad video gambal tay onunopo ikogompit kinantakan papay mamang songhun susumikul tondu iti zonon sikul tay asrama itenom. Nabos di guluan pulis sabah datu jaute dikun kinantakan papagompit dazanak kiumul sibo opodom duvotaun dino uhanon tavavasi tumanud kalalahano omko tulan undang-undang ikogompit do kahasan dazanak. Nabos di siro iti diantok magagano abal di kopongo ababazan kapangahan pinghudan timpunon tinimungan gerakan am ko iso duvangay bu duvang panamanom id hongkod pinghudan pulis tay pulapol kota kinabalu. Bogizan di sido nakapagano no do koin tahangan manta di no koy mamang om nagituhun in ako gompit kinantakan no komoy. Kinantakan dino sa isukon tumanod section himo isosizam idbingkung B kanun ko undasan om akta komunikasi om multimedia sa ibu sizam ngato sizam mapadongvahu section duvo tahu-tahu. Namot dino kapatazadan da ahal ko gompit miyampay da pa inho hobi om komi ngavi di aw kasudong id hivang kapabalan social kapanak vaza di aw avasi da kumabo gizan na ko gompit. Namot mazaid hivang kapabala nagidino Pinokyano di Datu Jaute o putinimungan gerakan am PGA do tumihambus papavakas ulah disiplin om kogiginovo tavasi to integrity. Montok na papatanto tinimungan dino paintimpon sugutoku. Montok papatanto tinimungan dino potimpon kivinakas itsuang papapanaw tanggungan do kumatuhun magigizon om pagun. Suvay ko pa paimbuhay kalalahan o paintunod om katanan ko inan inano pu idnuzudan paguhu nga kiguno nagi do kiva ko giginovo to giyot kikotumbazan takavas om nagi kikavakasan monodo topiangazan miyampay otonong doid magisusuvay kantakan. Ula di tangavasi adadi panokotimpunon kiguno itsuang manuidong pupulis di tangaba kikogiginovo tavasi om tomoy mo paintaunda tumaguvang havan itimpu papapanaw tanggungan kalaja. Kopiandot kapangahan pinghudan timpunon PGA dino anong ngopod upisol to sibo namantat patotongko brigade om battalion PGA na kapumupus pinghudan tavakas. Papangkub magisusuvay bogisan kabahan pakalajan katundan kagiginovo pu om nagipinghudan tiuvan kaposizon.
1: Kalko po, makilangaw abal itpagun.
0: Apan na po ditinga sumuhimbaw mantad Saba VFM ko sa Himbaan Dobos, Kadazan. Tinimungan kumuhakan it kinoizonon dun sungay Manila Pinokyano da opulokis mamung it ababazan dong katainan tuhun magigizon. Kampay na ababazan mitabang iokonopo ko kapanuidong kagiginovo tavasi nga kapangumuhig sondi mantad ahong id kapagatan sosyal di aw ohidas. Nabos di adun sungay Manila datu Hazim Mubarak Tun Musa papatanto nagi ako palintan katundunan om kaumatan kumuhakan id kinaisonon na kumoy da tumoy mo anuan pagintangan. Nabos di sidoiti di untuk tubungo da RTM id ababazan miyampay agency anti-dadah kebangsan sandakan om kapatakan kit jenaza id mosagit seri aman vatu opodom duvo sandakan. Duvong opodom duvo mosagit kampay surau nakotoy mo sakaday kit jenaza nakomoy. Dahil ababazan misuvay suminuaw nagi idatu Hazim do tinimungan im mokisakaday kozo id peringkat iso kampung padas kampung sebait om kampung nalayan tengah. Pingi saman po po intutun takanon di tavasi om kanu manongkiyahi, pinavakas mazado koponjulan ababazan Food Fest nazu do Faculty Science Makanan om Pemakanan University Malaysia Sabah UMS. Nabos di Dekan Faculty Professor Dr. Hasmadi Mamat tema ioitan Sustainable Food Innovation nakatunod nakozo itimpu monoguvang havan katihombusan takanon pamagunan ontononon miyampay hobi o sikap om nagi pangingkudian ko hobizan ta kanon. Makikinabos nga vi nga pinaintutun kalalahano kabuon asil kohobusan takanon dahit kalalahano ohud miyampay koihan kosivatan kapobohizan panantulukan kapataundan asil takanon om nagi koponisan vinasi masada pinghudan kabuon asil takanon. Nabos ni Sidoiti di ontok popohombus pason popoy magon ababazan food fest ipopokito opodomonom kavo asil takanon it kotakinabalu. Ababazan din no, nampazat atus dumukpanom iso makikinabos ababazan science om pangangakan om nagi ababazan technology takanon. Ahansan ni sino ababazan no miyaga din no, kanu papavakas pisakadazan pambalajalan om pamonan kotihambus papayimbuhay tangaba takanon ikanu munaguhu it kalalahano takanon kobu o giyot om kanu monongkiyahi. Kalas tuition ay sa kabalay dun Sungay Manila Sandakan. Vokon lahan manakaday papayang kavas ning kokoton pambalajalan susumikul it kinoizonon no komoy. Ning kisaman din na po nga mangingkuang timbagat kausinan paganakan om inoh kanu monggukab kosivatan pambalajalan painbibida muntok dasanak idhabus kakadazan. Nabos di Datu Hazim Mubarak Tun Musa kapavakasan pambalajalan mantad nazatan sikul na po nga kunsi tagazo montok papotod kotihambusan kosampitan om kopo pengkavas socio-economy paganakan. Mantano di dino pakinuon no tinatapa mamaguna tavavasi dolahan no komoy montok na popoin savat ning kokoton pambalajalan do dasanak moy kosimban o kopo posizon it paganakan. Nabos ni Sidoiti kumakapabalan di kopongo papay mago na babazan dino it sandakan. Vahu nga panamtahu susumikul itumaguvang ponisan sigil pelajaran Malaysia no pihi tumanud do ababazan no komoy. It pamupusan kinungo zugaw ti tuhud abal. Minggi sa makapalintan papavakas it bogizan tumaw guest om vinakas. So kadungon do mindet pinggisaman sis papayintutun kalaja it bogizan pakalaja it dat. Ingka kanay ti abal mantad Sabah VFM om abal na paliti nga nuhud di Emran Azmi Rosli mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus dat bos kadazan tabi Malaysia Madani kopi vosian.

0: Zaw, hobby na ko Zaw at inayunan takaw sandi.
1: Ba, kumasa, biyari, momomohis kadazan? Kada ko si, omkoy kumikum, mamaguno bos, kadazan na takaw. Iziaw na papatihan bus ka buon, bos na takaw, itimpo dumonto. Bos kadazan, bos tungkusan sinakagon takaw, itimpo dumonto.
2: Dunia FIFA 2026.
3: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantad di taun hopodam siam telun hopod.
4: Lahan mintikit mamagunol latilik. Pisokon savyavi sumbu id hinimput nung au gunon. Pisokon savyavi Swiss kakamot latilik om elektronik nung au gunon. Gunon no iso mentol sumbu tagazo, montok ninabaw pa in hobi, matad ko mentol kisais to nini. Tunukan po paganakan no mamisok sui sumbu, kipas, toy kakamot, opongo mamaguno dino. Poy kiton sumbu in habus hamin, nung kiva kogunan no po, niagano, mindad koy katan tambuhoy, toy ontok kiva kalamazan. Bi ono kozo na opiat o tutub icebox o pongoh mengibang dino. So-soan mambaka siobong in icebox om acorn. Icebox ino pono ko pengingkuang ko pemugunan binakas. Dadi, so pemandung iso suang na icebox, suangan dino na ice moy au obat o binakas latilik. Gunon no kakamot latilik i okikit binakas.

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Dabay na jam ko tu, dupang padam tu, minute daw nung subupdate, pagunot ko, tapinay ko. Tumiyang bus ko, the host of mantadi, Alicia Kulungan, isay ko pusano.